0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: Sekarang bisa pesan lewat online?
2: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
1: Wah, jadi lebih praktis ya?
2: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
3: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan.
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Teman terbaik kamu.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum, makanya pusing, lemes, nggak fokus, tapi kok malah acting kayak mau mati.
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun berbutuh. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Kemananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomongin apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
4: Teman terbaik kamu.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bawa, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman terbaik Pro 2, senang sekali untuk hari ini program 2 RRI Sibolga hadir mengisi ruang dengar kamu. Iya, teman terbaik Pro 2, senang sekali.

Senang sekali, saya Joni Sihombing hadir temani kamu untuk menyaksikan sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar kamu yakni Bintang Radio tahun 2026, khususnya Bintang Radio RRI Sibolga. Selamat siang dan selamat mengikuti.

mau tanya dulu teman-teman peserta, gimana, sudah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Baiklah. Selanjutnya kita tanya dulu dewan juri, gimana dewan juri? Bang Irfan dan Bang Hilman, siap? Oke, siap. Langsung saja kita mulai lomba bintang radio sesi kedua kita. Kami panggilkan langsung Mei Hutagalung yang akan membawakan lagu Sipatokaan.

0: Iya, jangan turun dulu, Mei. Jangan kemana-mana, buru-buru kali. Oke, kita dengarkan dulu ya kepada Dewan Juri. Silahkan untuk memberikan komentarnya yang singkat, padan, dan gak jelas. Jelas maksudnya ya. 1 menit aja, silahkan.
1: Mei Huta Galung. Iya, si patokaan ya. Baik, sama seperti minggu lalu, memang ada beban tersendiri seperti yang dikatakan Bang Irfan, menjadi peserta dengan nomor undi 01 ya. Tapi it's okay. Tadi sudah lebih baik dari minggu lalu, tapi ada yang perlu saya kritik. Yang pertama itu artikulasinya kurang tepat, Sang. Ya. Artikulasinya kurang tepat, pengucapan kata-katanya itu masih kurang tepat. Apalagi kan ini lagu dari Jawa Barat ya kalau nggak salah.
0: Dari Sulawesi Utara.
1: Jauh kali ya perbedaannya. Iya. Iya. Jadi Sulawesi ya, artikulasi tidak tepat ya, nafasnya, dan masih ada tadi liriknya yang salah. Kebetulan aku hafal lagu ini. Gitu, dan satu lagi cengkoknya salah, Sek. Jadi masih ada cengkok orang Sibolga tadi ya yang saya dengar teh. Sayang saya si patoka a, si patoka a gitu. Iya, gitu. Itu enggak, bukan cengkoknya orang Sulawesi. Gitu. Nah, bagi teman-teman peserta yang lain, coba dengar orang aslinya gimana sih cara nyanyikannya. Coba adaptasi lalu improvisasi. Adaptasi lalu improvisasi. Bukan, ya memang itulah perbedaan membawakan lagu-lagu bahasa Indonesia dengan lagu-lagu bahasa daerah. Lagu bahasa daerah itu memang harus dibawakan sesuai dengan
0: dialeknya.
1: Dialek aslinya. Begitu ya, agar memang tidak terdengar janggal di telinga gitu ya. Selebihnya udah overall udah bagus, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dewan Juri. Itu dia tadi penampilan Mei Huta Galung. Selanjutnya kita panggilkan dengan NPP 2 Bale yang akan membawakan lagu Butet.

0: Oke. Oke, itu dia tadi Bale ya dengan lagu Butetnya. Sedih banget sebenarnya lagu Butet ini ya. Oke, silakan Leon Juri untuk komentarnya.
1: Bale.
2: Iya, Bang.
1: Kamu favorit Kak Desi. Karena Kak Desi suka kali membuat playlist ada lagu Bale di dalamnya ya.
0: Oh, begitu.
1: Oh, bukan Iqbal ya? Tahu kan?
0: Ya, ada Bale.
1: Iqbal Ramadhan. Oh, iya. Oke. Bale.
2: Iya, Bang.
1: Secara teknik oke banget. Kemarin penampilan ini lebih baik sih. Cuma ada tricky sedikit soal memahami lagu. Sebelum kamu pilih lagu ini, kamu udah cari referensi belum? Soal lagu Butet.
0: Maknanya maksudnya.
1: Gitu ceritanya, ya? Ceritanya. Cerita sebenarnya lagu ini cerita tentang apa sih? Gitu.
2: Oh, belum terlalu
1: okay. Ini. Nah, makanya jadi terjebak kan. Jadi lagu Butet ini bukan hanya soal sedih-sedihan. Karena kan lagu ini apa namanya? Nina Bobo seorang ibu ke anaknya yang ayahnya pergi perang, kan? Ya, tapi dia menceritakan itu bukan hanya karena sedih berpisah jauh dengan orang tuanya, tapi ada makna patriotisme juga di situ. Jadi ekspresi yang dibangun itu bukan cuma sedih, tapi juga percaya diri, kemudian ada juga nilai-nilai perjuangan di yang perlu ditekankan di sini.
2: Siap.
1: Kan ada liriknya itu bahwasanya si Butet ini juga diharapkan bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi salah seorang palang merah di Indonesia nanti gitu. Jadi ada harapan-harapan di dalam sedihnya mereka ini. Nah, kemudian ini lagu ada hubungannya dengan Sita Huis. Ada yang tahu enggak peserta? Jadi lagu ini, lagu Butet ini berdasarkan beberapa referensi itu berasal dari Sita Huis. Oke, jadi sebelum dieksekusi lagunya biar makin mantap, cari dulu referensinya.
2: Siap, Bang. Siap.
1: Thank you, Bale.
0: Oke, terima kasih, Bale. Banyak ya pendukung Bale ya. Oke, selanjutnya kita panggilkan NPP 3 atas nama Keisha Melody yang akan membawakan lagu Kicir Kicir.

0: Iya, itu dia tadi Keisha Melody ya, kicir-kicir. Semua kok nggak pada joget ya, padahal kan seru banget lagunya ya. Oke, silakan juri untuk komentar.
1: Ih, cepat kali lagunya ya. Aku masih menikmati, belum ada kasih coret-coretan, udah selesai. Yang kelihatan tadi si Keisha ya.
0: Keisha Melody.
1: Keisha Melody. Lagu kicir-kicir kan lagu menghibur, ya kan? Asal dari mana lagunya?
2: Jakarta.
1: Dari Jakarta. Berarti kalau dari Jakarta berarti apa?
2: Betawi.
1: Betawi. Jadi kan karakteristik orang Betawi itu kan kocak. Ya kan? Tadi sudah oke cerianya, cuma kurang berani kocak gitu.
0: Kicir. Masih malu-malu kicir, ya.
1: Ini dan ada dialek Betawi juga kan yang harus dimasukkan ke dalam lagunya. Nah, karakteristik seperti itu yang jadi RRI Bintang Radio ini adalah satu-satunya ajang yang mengkolaborasikan antara lagu nasional dengan lagu-lagu populer, dan maknanya itu adalah untuk kita lebih banyak lagi menggali kekayaan seni kita gitu ya Keisha ya. Jadi semua peserta mulai dari sekarang ini deh lebih aware dengan ini referensinya. Tapi kalau eksekusi tadi saking enaknya saya jadi lupa nyatat nih. Makasih banyak penampilannya ya Keisha Melody.
2: Oke, makasih Bang.
0: Baik, itu dia Keisha Melody. Tanggung banget tepuk tangannya. Tepuk tangan lagi dong. Oke, selanjutnya kami panggilkan peserta dengan NPP 4 atas nama Surya Theodosius Revandi Pasaribu yang akan menyanyikan Sipatokaan.

Tepuk tangan dong, yang kencang. Widih, peserta, tepuk tangan dari peserta mana? Tepuk tangan dari peserta. Oke, baik.

0: pantauan, tetap hati-hati. Tetap hati-hati, tetap waspada. Itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya untuk mengatakan bahwasanya kalau kamu merantau, hati-hati di tempat perantauan, jangan aneh-aneh, tetap mawas diri, tetap jaga diri, gitu. Nah, bagaimana orang tua menyampaikan pesan kepada anaknya agar anaknya enggak kenapa-napa? Menurutmu?
1: Menurutku,
2: lebih dekat mikrofonnya?
0: Iya. Bagaimana ekspresi orang tua menyampaikan pesan kepada anaknya agar jangan kenapa-napa, hati-hati ya gitu. Gimana ekspresinya?
1: Mungkin orang tua bakal sedikit bukannya cemas atau
0: iya, bagaimana cara menyampaikan
2: Coba aku anaknya.
0: Iya, gimana kamu menyampaikan ekspresimu menyampaikan pesan kepada anakmu biar dia di tampak perantauan hati-hati.
2: Nah, anggap aku anakmu. Pak, aku mau berangkat, Pak, merantau.
1: Hati-hati ya, Nak.
0: Ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Nak. Perlu ada ketegasan. Gitu. Jadi lagunya itu perlu ketegasan, sayang. Ya. Sayang-sayang sipatu ka'a mateku tiku kurukan saya. Tegas dia, sayang. Gitu. Jadi bukan dilembutkan. Kalau kamu nyampaikan pesan seperti itu ke anakmu, anakmu bakalan anggap sepele. Ah, ya udahlah. Bapakku juga gitu kok. Itu. Jadi harus ada penegasan. Di dalam menyampaikan lagu daerah yang syarat akan makna, perlu kamu harus tahu ini maknanya apa ya? Pesannya apa yang mau disampaikan ya? Apakah memang penegasannya seperti yang dibilang Bang Irfan tadi, kalau lagu Butek enggak cerita melulu soal sedih, tapi ada apa? Berarti di bait ketiga sama bait keempat harus semangat menyanyikannya. Begitu ya kan? Nah, taruhlah di bait pertama sama bait kedua sedih menyanyikan. Bait ketiga sama bait keempat harus sudah semangat, enggak melulu nangis. Nah, begitu juga. Nah, kalau menyampaikan sayang-sayang sipatu ka berubah jadi tegas. Mateku tiku gorokan sayang. Gitu. Itu yang harus kamu pelajari, ya. Karena di dalam lagu daerah bukan cuma 1-2 pesan yang nyampaikan. Banyak pesannya situ. Overall luar biasa, sudah lebih baik dari lagu yang kemarin. Ini jauh lebih baik, tapi kamu kurang bisa menyampaikan pesan lagunya. Itu aja dari kami. Terima kasih.
2: Oke, baik. Sebelum turun Surya, coba praktekin dong gimana cara kamu ngasih pesan ke anakmu yang akan berangkat. Anggap aku anakmu. Ayah, aku mau berangkat merantau, Ayah. Pakai mikrofon.
1: Hati-hati ya, Nak, jaga dirimu.
2: Biasa aja. Yang lebih tegas, anggap jadi bapak. Coba lagi. Pegang bahuku.
1: Hati-hati ya, Nak, jaga dirimu.
2: Iya, Bapak. Letakkan mikrofonnya di situ. Tepuk tangan dong untuk Surya. Oke. Uni Surya jagoannya Astrid ini. Oke, baik. Dari Surya kita menuju ke NPP berikutnya, NPP 5, Ripka Yohana. Tepuk tangan dong. Semua peserta masing-masing memiliki cara tersendiri untuk memikat hati dewan juri, baik itu dengan pemilihan lagu dan karakter suara. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, ini dia NPP 5, Ripka Yohana, Sue Ora Jamu.

0: NTP 5 Ripka Yohana, tepuk tangannya dong. Suwe ora jamaah. Adek baru apa? Baru Jawa?
1: Baru Panggabean.
0: Baru Panggabean Batak. Ngomongnya tuh Jawa gitu ya. Aslinya Batak. Oke, okay, dewan juri komentarnya.
2: Iya. Horas Pariban.
0: Iya. Dari mana lagi jalannya itu?
2: Dari mamaku.
0: Oh gitu. Nah,
2: berupa Ripka Yohana, ya. Suwe ora jamu. Gitu. Baik, tadi dialek Jawanya sudah dapat ya, luar biasa, jauh lebih baik dari minggu lalu. Tapi ada satu yang mau saya apa ya, mau saya kritik lah gitu. Ada teknik nyinden tadi dibuat ya. Teknik nyinden itu suara yang harusnya dia pakai head voice, ternyata kamu pakai falset gitu. Jadi nggak dapat, terlalu tajam dia sayang kedengaran, apalagi ditambah dengan mikmu terlalu dekat, jadi lebih ke arah serius jadinya daripada nyinden gitu. Harusnya gitu, ini jadi ada serem-serem ya gitu kan. Harusnya teknik nyinden itu kan su-su-e-ora-jamu jamu pekelinu, itu nyata ya? Enggak ya?
0: Produk ya Pak?
2: Gitu ya. Jadi ada teknik nyindennya tadi terlalu tajam, terlalu sharp tadi di apanya, di beltingnya gitu. Harusnya pakai head voice, ternyata pakai belting gitu. Itu sedikit yang diapa, dan overall udah bagus sih, luar biasa, terima kasih.
0: Oh, kita tepuk tangan meriah dong untuk MPP 5 Ripka Yohana dengan lagunya Suwe Ora Jamu. Kita menuju MPP berikutnya. Iya, MPP berikutnya yakni MPP 6 Al Ikhwan. Lagunya kayaknya sama ini, Al Ikhwan Suwe Ora Jamu lagi. Oke, hadirin dan dewan juri, langsung aja kemari Al Ikhwan. Mic dulu dicoba. Oke. Baik, hadirin dan dewan juri yang terhormat, NPP 6 Al Ikhwan dengan lagu Suwe Ora Jamu. Tepuk tangan dong.

0: Oke, lagi dong tepuk tangannya untuk NPP 06. Sebentar kita mau nanya, Ikwan, kalau suwe ora jam, geser dulu ke belakang, oke. Kalau suwe ora jam itu artinya apa ya? Pakai mikrofon, pakai mikrofon. Artinya apa itu?
1: Enggak tahu.
0: Oh itu artinya, artinya gak tahu. Oke, siap. Komentarnya Dewan Juri.
2: Ikwan, sekolah mana sih Ikwan?
1: SMK HKBP bang.
2: SMK HKBP, ada gurunya? Ikut? Oke. Kamu ambil nada standar, ya kan? Bener?
1: Bener.
2: Iya, sebenarnya ini lagu perempuan. Kenapa ngambil nada standar? Padahal ini sudah basicnya perempuan.
0: Bisa dijawab aja? Jawab aja.
2: Jawab aja.
1: Kemarin pas latihan cocok aja bang.
2: Cocok ya, oke. Iya. Nah, biasanya kalau base-nya itu perempuan, laki-laki itu harus ini, progresinya harus turun biar tidak kerendahan. Ini tadi terlalu rendah suara Ikwan. Jadi artikulasinya enggak kedengaran, powernya enggak dapat, kemudian akhirnya kan enggak ekspresif juga kan.
0: Tapi bentar Dewan Juri, versi Dewan Juri kan kerendahan, kita tanya Ikwan dulu bagi dia kerendahan atau enggak. Ikwan tadi itu kerendahan atau ketinggian?
1: Kalau pas latihan rasanya kayak
2: pas ya.
0: Pas gitu ya. Kalau perasaan sekarang ini pas atau kerendahan kalau ini sekarang ini?
1: Kerendahan.
0: Oke, lanjut Dewan Juri.
2: Oke. Nah, biasakan kalau latihan itu jangan sendiri. Karena kalau sendiri kan pas ya kan. Tapi kalau ada kawan-kawan yang bisa kasih advice, mungkin bisa ini dikoreksi kan. Nah, makanya tadi ditanya pelatihnya, apakah pelatihnya tahu kamu ambil nada ini gitu. Tapi untuk keberanian kamu, kemudian partisipasi kamu di Bintang Radio, kami acungi jempol. Selamat apa namanya ya, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, tapi tetap kami tunggu Ikwan di Bintang Radio tahun-tahun depannya, oke?
1: Okay?
2: Siap, thank you.
0: Oke, okay. sebelum panitia kita nanya dulu dong, Ikwan emang nadanya standar ya panitia ya, dan itu sudah ditandangani sama Ikwan sendiri ya, artinya Ikwan sudah menyadari bahwa yang tertera di tabel adalah nada dasar yang sudah dia pilih ya, oke? Okay. Setuju Ikwan ya? Terima kasih, tepuk tangan untuk Ikwan MPP 06. Oke, kembali teman-teman, itulah kami terkadang sengaja betul untuk selalu memilih nada dasar untuk kalian. Kami persilakan senyaman mungkin. Dan ini sedikit edukasi untuk kita teman-teman. Ketika technical meeting, ketika pengambilan nada dasar, kami selalu arahkan kepada teman-teman peserta itu ketika ngambil nada, jangan ditahan dirinya. Kebiasaan kita sedikit edukasi teman-teman peserta ya. Biasanya ada teman-teman yang biasa kalau ngambil nada dia hanya manggut aja, enggak mencoba dengan suara yang sesungguhnya. Alhasil ketika eksekusi kejebak. Jadi kalau ngambil nada, keluarkan aja, enggak usah takut sama peserta lain. Jangan ada istilah nanti didengarnya kehebatanku, nanti dicurinya improvku. Rezeki enggak kemana. Jadi jangan tahan dirimu apalagi saat ngambil nada. Jangan orang ngambil nada udah menjerit, "Ha, kamu malah dengan percaya diri udah cocok." Dan ketika dicoba, kejebak. Hati-hati teman-teman ya. Ini edukasi untuk kita. Kita menuju ke peserta berikutnya. Tim, hati-hati dengan tamu kita yang tak diundang. Ntar nyelonong ke depan ya. Dia ngeong pula nanti. Oke, dari Alhikwan NPP 6, kita beranjak menuju NPP 7. Clara Aryanti Gultom. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Ada Clara, siap, baik, boleh diambil mikrofonnya dulu. Dan teman-teman dari Vio Talent Management baru bergabung, nanti kita ajak ngobrol di sini ya. Ada Putri Cilik sepertinya ini. Ada Violeta juga gabung di sini, Ibu. Belum hadir ya, baik kalau begitu. Oke, hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, untuk NPP yang berikut, yakni NPP 7 dengan lagu yang dipilih Butet. Benar ya Butet ya? Pakai mikrofon dulu.
3: Iya Pak.
0: Oh Butet, kenapa harus Butet? Kenapa enggak Uco? Dijawab deh. Iya dijawab.
3: Karena memang itu.
0: Pakai mikrofon dijawabnya, pakai mikrofon.
3: Karena memang itu lagunya.
0: Karena memang itu lagunya. Jadi kenapa pilih lagu Butet? Karena memang itu lagunya. Kalau ada Uco, dipilih enggak lagu Uco?
3: Enggak.
0: Enggak dipilih juga, oke. Okay. Kenapa malu-malu, Dek? Aduh, tahaya-bahaya. Enggak ada nyorang, kita tuh banyak di sini. Oke deh, kalau begitu. Hadirin yang diwajirin terima, NPP 7, Clara Arianti Gultom.

0: Boleh tepuk tangannya dong untuk Clara Arianti Gultom. Clara, main yuk. Oke, okay, gak usah malu-malu, Dek. Boleh abang lihat tangannya ini, Dek. Oke, okay, gak apa-apa. Oke, okay, Clara, tadi merasa sudah maksimal untuk tampil? Suaranya udah merasa pas atau bagaimana? Enggak. Kenapa? Sebelum ke dewan juri, cerita aja deh, ada abang di sini. Gak usah takut. Pakai mikrofon.
1: Karena jantungan.
0: Karena jantungan. Oh, jadi deg-degan gitu ya. Oke. Okay. Tapi nadanya ini kemarin emang tepat ya? Emang tepat ya? Oke, okay, dah baik kalau begitu. Oke. Okay. Coba minta senyumnya dulu dong, senyumnya. Clara ini memang spesial loh. Ini jagonya Bang Frans ini, duh. Oke, okay, Clara Arianti Gultom, dewan juri, silakan komentarnya.
2: What I supposed to talk to you, ya? Apa yang harus ku katakan?
0: Bisa, dewan juri bisa selain mengatakannya sarang hiu bisa kok.
2: Iya, sarang hiu si... Siapa namamu?
1: Clara.
2: Ada banyak kecurigaan abang sama kamu, Clara. Yang satu, kamu pasti kurang latihan. Yang kedua itu, kamu belum hafal lirik. Terus ada contekan di tangan kayaknya, ya?
1: Iya, Pak.
0: Oke. Okay. Coba abang lihat, Dek. Coba.
2: Nah, jadi gini, adikku. Setiap kita mau ikut kompetisi, kompetisi apapun itu, di tingkat manapun, sebesar dan sekecil apapun, cara kita memperlakukan kompetisi itu, itulah yang sebenarnya dinilai, dan itu yang membuat kita itu menjadi orang yang layak atau tidak memenangkan kompetisi itu. Jadi cara kita mempersiapkan diri, cara kita berlatih, cara kita untuk berencana perform di atas panggung, itu menentukan kualitas kita secara keseluruhan dan menentukan rezeki kita juga. Nah, permasalahannya ini adalah, ini bukan kontes yang hanya internal, tapi juga kita memberikan share ke publik untuk dipublish, kan, ditonton orang. Jadi harusnya bisa lebih prepare dari penampilan yang ini. Terkait yang sudah dinyanyikan tadi, jadikan ini sebuah pembelajaran. Jangan trauma juga sebenarnya, tapi perbaiki diri. Oh iya ya, nanti ya kalau aku berkompetisi, waktu itu Bang Joni bilang ini. Jadi jadikan ini nasihat ya. Jangan jadikan ini semacam, ah aku kayaknya gak bisa nyanyi. Bisa, semua orang bisa. Apalagi kalau teknik kan bisa dilatih. Cuma attitude itu bukan cuma diri di situ aja ya. Tapi attitude kamu sebelum kompetisi, latihan, mempersiapkan diri itu juga harus diasah. Itu aja, Clara. Thank you.
0: Oke, baik Clara. Jadi selepas ini masih akan mencoba bintang radio berikutnya?
1: Enggak lagi.
0: Kok gitu? Kok gitu? Sekarang abang mau nanya, hobinya apa?
3: Masak.
0: Hobinya apa? Ayo Clara dijawab, hobinya apa coba?
1: Hobinya nyanyi, tapi enggak ada mental untuk tampil.
0: Enggak ada mental. Kalau menurut Clara, abang ini ketika sekarang ada mental, dulu langsung punya mental enggak? Enggak kan? Dulu sama sekali, sama kayak Clara juga, abang nulis, bahkan letakin kertas di depan. Tapi selepas itu ke depannya abang makin bisa. Ada tambahan dari Bang John Gilman mungkin?
4: Iya.
0: Sedikit edukasi Bang Gilman, singkat.
4: Baik. Kita ke kalimat kata pertama aja lu. Butan. Gitu ya. Tadi kan di situ salahnya. Mulai dari situ salah, akhirnya down, akhirnya gak bisa ngikuti. Coba kita apa dulu? Coba dulu kemana tadi yang nyanyikan, Seng? Nyanyikan dulu deh.
0: Buh, coba nyanyikan dikit. Gak apa-apa, gak pakai musik. Gak pakai musik.
1: Butet.
0: Okay, panggil mama, tunggu. Mama Butet.
4: Butet. Naikkan lagi. Butet. Coba.
1: Butet.
4: Oke, okay, kita naikkan lagi.
1: Butet,
4: 1, 2, 3 ya.
1: Butet,
4: butet, 1, 2, 3 ya.
1: Butet,
4: 1, 2, 3 ya.
1: Butet.
0: Bang, sampai berapa kali bang?
4: Sampai
0: berapa
4: lagi? Sampai dapat bang nada dasar ya. Butet, 1, 2, 3 ya. Butet. Nah, naik lagi. Butet. Satu, dua, tiga ya. Butet. Nah, pakai falset. Butet. Satu, dua, tiga ya.
3: Butet.
4: Oke, okay, berarti sampai di situ aja deh.
0: Tomat nggak bakal jadi jengkol, Bang.
4: Iya. Berarti sampai situ nada dasarnya. Harusnya kamu ngambil nada dasar situ. Gitu ya. Saya bisa nebak itu nada dasarnya minus 4 harusnya. Okay. Gitu. Jadi kenali dirimu, Seng. Kamu bukannya enggak bisa nyanyi, bisa. Sangat-sangat bisa. Hanya kamu tidak bisa mengenali dirimu sendiri. Gitu. Coba kenali dulu dirimu sendiri, kamu bisa enggak? Kamu dapat enggak? Begitu ya. Sehingga nanti kamu akan menampilkan hasil yang terbaik. Gitu. Jangan udahlah, ini kan yang cewek kan yang nyanyikan udah ngambil standar aja, udah enggak latihan lagi. Selesai kode. Gitu. Kamu bisa, sebenarnya bisa dan sanggup. Kamunya aja yang enggak mau nyoba. Itu aja dari aku. Terima kasih.
0: Oke, baik kalau begitu untuk Clara, boleh dong tepuk tangan selagi untuk Clara. Baik. Silakan ditaruh mikrofonnya, Dek. Baik, selanjutnya kita menuju ke peserta berikut. Ayo, muter, ayo. Sedikit informasi teman-teman, nanti sesaat lagi kita bakal ngobrol dengan salah satu manajemen, kita sebut manajemen artis, dunia model boleh jadi, nanti kita akan ngobrol dengan mereka ini, baik itu dari manajemennya, termasuk dari talentnya. Tapi nanti, kali ini kita masih di kompetisi Bintang Radio RRI Sibolga tahun 2026, dan kali ini kita panggil peserta dengan MPP 8, Gepri. Gepri pilih lagu dengan Bulelebo. Hadirin dan dewan juri yang terhormat, berikan tepuk tangan meriah untuk MPP 8, Gepri.

0: Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Gibri. Oke. Gibri, itu lagu dari daerah mana tuh?
1: Lagu dari NTT, Bang.
0: Dari NTT. Apa tuh NTT?
1: Nusa Tenggara Timur.
0: Nusa Tenggara Timur. Yeah. Ini ada sesuatu yang ini bukan ulos bukan?
1: Bukan, ini dari ada disebutin enggak apa-apa ya? Dari CDC.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Ini namanya apa maksudnya, bukan sumbernya dari mana gitu. Ini namanya apa?
1: Lupa ya.
0: Oke, okay, baik. Oke okay, dah. Dewan juri silakan komentarnya.
2: Horas tulang.
1: Horas Bang.
2: Jadi makatai mahita.
1: Jadi baik.
2: Aku tadi nengok sarungnya tuh, aku pikir tadi Raja Parhata kan.
0: Nah itu dia, aku juga mikirnya gitu, ketarik gitu. Ini kayak jadi Parhata di acara Batak ya.
2: Makanya jadi gini gitu. Oke, Gepri. Ya, dari pengucapannya ya, pelafalannya sudah sangat timur sekali ya. Tapi ada tadi beberapa kata memang agak sedikit miss, seperti kata lebih baik tadi ya. Itu pengucapan bahasa Indonesia. Kalau bahasa apa sih, bahasa NTT sih baik. Gitu. Baik gitu ya. Itu ya lebih baik gitu. Lebih baik gitu ya. Tadi pengucapannya jadi ke bahasa Indonesia gitu. Itu yang tadi yang terdengar.
0: Dewan juri sedikit itu disebut aksen enggak bukan ya?
2: Iya, aksen. Ya, tetap okay, juga aksen siap, gitu okay. Ya. Sama kayak ini juga bagi teman-teman yang lain ada penekanan bahasa, kita ke lagu yang lain dulu ya. Penekanan bahasa Butet. Nah, banyak peserta yang menekankan di huruf T tadi. Butet. Butet, sementara yang ditekankan di situ adalah huruf vokalnya E. Butet gitu. Nah, itu aksennya orang Batak. Nah, aksennya orang apa? Orang Ambon, orang NTT itu hampir sama dengan orang Batak. Karena huruf vokalnya yang ditekan gitu. Makanya lebih baik ya gitu. Hilang K-nya gitu. Tapi tetap meninggalkan aksen K di belakang. Nah, itu dia. Yang kedua dan yang terakhir, sepertinya Gepri nada dasarnya kerendahan. Aku lihat rekamanmu di RRI Medan, kamu bisa mengambil nada dasar yang
0: lebih lagi,
2: ternyata dapat. Nah, ini kenapa kamu enggak berani nyoba? Gitu.
1: Dan kebetulan memang juga lagi pilek juga, Bang, dan suara memang lagi bindeng.
2: Iya, oke lah. Mudah-mudahan di next kalau ada apa, coba lebih berani lagi. Aku tadi dengar, aduh, kayaknya naik satu nada lagi atau naik dua nada lagi, kayaknya dapet.
0: Biar emosinya lebih kerasa. Biar ya. Biar lebih
2: kerasa lagi, yeah. Itu dia. Ya.
1: Siap,
2: Bang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Overall, luar biasa. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Bang John.
0: Oke, okay, thank you. Gabri MVP 08. Apa itu? Ada kabel ya. Oke, okay, dah kalau begitu teman-teman. Seperti yang kita janjikan tadi, di momen ini juga kita punya kita kasih sebuah ruang untuk kita ngobrol dulu dengan kita yang sebut tadi, yaitu sebuah manajemen model ataupun artis, yaitu Vio Talent Management bersama owner dan juga talentnya. Vio Talent Management boleh hadir bersama dengan kita. Ada siapa bersama kita yang datang ini? Rafael, silakan Rafael. Iya, boleh kemari Rafael. Plus ada putrinya juga yang hadir sepertinya di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya mau ajak ngobrol dulu Rafael dan juga ada teman-teman dari Vio Talent Management yang juga turut hadir malam hari ini. Dan tadi mereka ini baru mengisi acara. Oh, tadi siang tadi ya? Siang ini. Berarti bakal ya, bakal tampil ya. Ya bakal mengudara. Oke. Okay. Saya pinjam mikrofonnya dulu Kakak. Saya mau ngobrol dulu. Oke, okay, baik. Coba dicek, Bang. Oke. Okay. Coba udah cek lagi, Bang. Cek lagi, Bang. Oke, okay, saya coba dulu. Masih belum hidup ini di sini. Oke.
3: Okay. Sebelumnya saya mau minta maaf.
0: Iya. Yeah.
3: Kita enggak tahu bahwasannya ada acara ini, mm-hmm. Siaran, makanya kita tadi ke sini karena penasaran. Jadi minta maaf pakaian saya seperti ini belum proper. Saya juga minta maaf untuk RRI.
0: Siap.
3: Dan penonton-penonton ya. Saya izin dulu.
0: Enggak apa-apa, pasti di dalamnya juga ada jutaan kok di kantor. Oke, okay, baik. Ada Rafael dari Vio Talent Management. Tepuk tangan dong untuk Vio Talent Management yang juga mereka ini sudah memberikan kontribusi yang baik juga untuk RRI Sibolga. Ada siapa yang hadir bersama kita di sini?
4: Ada saya Yohana Erelin Banggal. Putri Cilik Sumut 2026.
0: Putri Cilik Sumatera Utara tahun 2026. Yohana tadi namanya ya?
4: Iya bang.
0: Yohana, tepuk tangan dong untuk Yohana. Oke, okay, Rafael, ada Yohana Vio Talent Management. Apa yang bisa disampaikan dalam kompetisi Bintang Radio ini, Rafael?
3: Oke, okay, perkenalkan dulu, nama saya Rafael Harselius Yanturi. Bapak, ibu, adik-adik, serta teman-teman di sini, saya merupakan program director dari Vio Talent Management. Kalau bapak ibu tahu, yang Violeta Syantur yang kemarin jadi paskibraka tingkat nasional ke IKN, yang jadi putri remaja Nusantara juga, dan prestasi-prestasi lainnya termasuk pertukaran pelajar ke Kanada mewakili Indonesia, itulah founder kita. Jadi kita bertiga bersaudara membentuk manajemen ini untuk mengembangkan bakat-bakat atau minat anak muda biar ada wadahnya di kita. Jadi kita di dalamnya banyak pelatihan-pelatihan juga kegiatan-kegiatan. Contohnya bang, nanti jam 3 sore, ini berakhir jam berapa ya bang acaranya?
0: Ini sampai sore juga.
3: Oh, oke, okay, sampai sore juga. Jadi nanti jam 3 sore kalau teman-teman di sini punya saudara, punya adik-adik atau abang-abang yang lagi duduk di bangku SMP, SMA, kuliah, itu bisa banget datang ke Makolanel Sibolga karena kita kan ada sosialisasi beasiswa bang di sana.
0: Oke. Okay.
3: Dari beasiswa SMP, SMA sampai pada kuliah. Jadi kita bakalan kasih informasi beasiswa termasuk sampai pendaftaran dan submit. Iya bang, jadi kita bimbing semua di sana.
0: Baik, kalau berbicara tentang program yang jadi sampaikan dari Vio Talent Management ya, kalau nanti ini hadir ke Pro 1 RRI Sibolga ya Rafael?
3: Iya, saya lupa bilang bang, tadi salah satu putri cilik kita itu hadir berbicara di program Idola Anak RRI Pro 1 Sibolga.
0: Oke, namanya tadi Yohana ya. Yohana kelas sekarang kelas berapa?
4: Kelas 6 bang.
0: Kelas 6. Nanti acaranya jam berapa bang Rafael?
3: Acaranya jam 3 sore bang.
0: Jam 3 sore ya. Tapi hari ini prepare dulu yang luar biasa. Baik, acara Idola Anak hari ini jam berapa?
3: Sudah tadi jam 10.
0: Sudah selesai jam 10 tadi. Oke, baik kalau begitu. Oke, aku mau ngobrol sama Yohana dulu Rafael ya. Coba geser kemari. Yohana, gimana perasaannya ketika tadi hadir di studio ngobrol dengan Kak Widya tadi ya? Dengan Kak Widya, gimana perasaannya?
4: Agak deg-degan juga.
0: Agak deg-degan ya.
4: Cuman kalau udah mulai nyaman, ya berarti gak takut lagi bang.
0: Gak takut lagi. Yohana, kita mau nanya dong, kamu sebagai putri cilik Nusantara ya, Putri Cilik Indonesia, Putri Cilik Indonesia Sumatera Utara tahun rapat aja kemari bang Rafael, ada kamera, enggak enak, enggak apa-apa, ada jutaan di dalam. Oke, okay, Rafael, Yohana, apa sih Putri Cilik Nusantara atau Putri Cilik Indonesia itu dan apa tugas-tugas yang diemban gitu?
4: Untuk itu saya belum bisa menjawabnya bang, karena saya belum tahu soalnya. Saya masih Putri Cilik Sumatera Utara, bang.
0: Luar biasa cara menjawabnya juga dia cakep ya. Dia tidak memilih diam, tapi dia memilih speak up untuk hal yang dia tidak belum tahu. Tepuk tangan dong untuk Yohana. Oke, sejauh ini kegiatan apa aja yang dilaksanakan Yohana? Yang sudah diikuti kegiatan apa aja selama jadi putri?
4: Public speaking, kelas makeup, kelas tari, sama kelas model.
0: Kelas model, oke. Okay. Kemarin ini sudah ikut yang kompetisi nasional ya?
3: Belum. Yang kemarin nasional sudah.
0: Pakai mikrofon dong?
3: Halo. Kemarin nasional sudah siaran bang. Jadi kita membentuk yang mengasih kesempatan untuk yang belum ke nasional dulu untuk bicara juga.
0: Oke.
3: Okay. Jadi salah satu wadah kita itu karena kita belajar public speaking, kita membuat mereka siaran bang.
0: Oke, artinya putra-putri dari Vio Talent Management juga dibawa ke RRI Sibolga ya?
3: Iya, yang tidak masuk ke nasional itu kita tinggalkan. Jadi apa yang kita pelajari di kelas itu, cara berbicara, tetap kita kasih mereka kesempatan juga.
0: Oke.
3: Bekerja sama dengan RRI
0: Sibolga. Siap, kita mau nanya dong, seberguna apa sih RRI Sibolga bagi Vio Talent Management?
3: Jangan kan bagi Vio Talent Management bang, bagi sebuah kota Sibolga ini sangat-sangat berguna bang menurut saya. Pandangan Vio Talent secara organisasi pribadi. Karena dari sini bisa tersalurkan semua informasi yang sebenarnya di media sosial itu terkadang karena saking banyaknya informasi di media sosial, misalnya Instagram, itu jadi sedikit bang algoritma yang masuk ke kita. Dan di RRI Sibolga ini dengan berbagai program-program yang teratur, jadi lebih jelas informasinya yang datang ke kita, Bang. Contohnya, kemarin kita nggak tahu kan bahwasannya ada program yang hari Jumat di RRI Pro 2 itu apa, Bang?
0: Hari Jumat di RRI Pro 2? Anak
3: muda.
0: Sebentar, sore ceria ya?
3: Iya, sore ceria.
0: Sore ceria.
3: Disitu kita, kan kalau kita lihat Instagram ya, kita cuma melihat postingan-postingan yang acak untuk pengembangan anak muda. Ada yang podcast, tiba-tiba ada yang lain. Sedangkan di Pro RRI, RRI Pro 2 yang program ceria,
0: sore ceria,
3: sore ceria itu kita bisa melihat setiap setiap hari dan ada jadwal yang membahasannya. Oh ini kita ada modeling dan segala macam. Jadi memang sangat-sangat berguna. Kemudian yang kedua, kita menjadikan ini memang menjadi saluran untuk menginformasikan berbagai informasi mengenai pengembangan karakter dan pengembangan pemuda juga, Bang. Jadi dari media, beberapa media-media di Sibolga yang sudah pernah berbicara dengan kita, RR ini merupakan media yang paling gencar, enggak sampai hari Minggu juga mereka masih mau menginformasikan hal-hal penting begitu, Bang.
0: Tepuk tangan untuk RR Sibolga. Oke, sebelum kita tutup ini obrolan kita, ada hal yang mau disampaikan Yohana, mungkin apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sibolga, silakan.
4: Terus semangat ya, jangan pantang menyerah.
0: Itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Yohana, terima kasih untuk Bang Rafael, dan terima kasih juga untuk Vio Talent Management. Sekali lagi tepuk tangan untuk Vio Talent Management. Terima kasih Yohana. Saya pinjam mikrofonnya. Terima kasih Bang Rafael. Oke, boleh kembali. Dan untuk selanjutnya, Anda yang menyaksikan acara ini di studio Perusahaan 1 RR, maksud kami di studio Aula RR Sibolga, kita menuju ke peserta berikutnya. Peserta berikut ini membawakan lagu dengan judul Butet. Judul lagu Butet, NPP 9, Resta Maya Sitompul. Boleh tepuk tangannya. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, ini dia NPP 9.

0: itu dia tadi Resta Maya si Tompul. Wow, tepuk tangannya dulu lagi dong. Iya, gimana Butet? Malu dia padahal panggil Butet ya kan? Iya, iya silakan Dewan Juri.
1: Cik. Baik, Resta Maya si Tompul. Iya, asal dari mana?
2: Si Tauis, Pak.
1: Jelas. Jelas.
0: Berarti
1: yang punya
0: makanya dapat feel-nya ya.
1: Tuan rumah langsung. Tuan rumah langsung menyanyikan ya. Ya, baiklah Resta. Sepertinya udah biasa membawakan lagu-lagu Batak ya. Terdengar dari logatnya, pengucapannya, legato lagunya ya, cengkok lagunya itu memang Batak banget. Itulah istilahnya Batak banget. Tapi ada yang beberapa yang harus saya kritik. Dengan penampilan sebaik itu, dengan penampilan sebagus itu, harus ditunjang sayang dengan kostum yang mendukung. Iya, itu. Sayang sekali penampilanmu yang sebagus itu tidak didukung dengan kostum yang baik. Gitu ya. Kalau memang kamu bawakan lagu pop tadi dengan busana seperti ini, it's okay, enggak ya masalah. Tetapi alangkah lebih eloknya biar masuk ke tema, masuk ke ibaratnya, masuk ke dalam lagu, ngeblend ke dalam lagu, alangkah lebih bagusnya penampilannya juga harus diperhatikan. Contoh mungkin enggaknya harus gimana-gimana kali, mungkin meletakkan ulos
0: gitu ya. Atau tadi pinjam tadi ini.
1: Iya. Pakai sortali biar kelihatan kayak lagi pusing kayak gitu kan. Enggak ya masalah gitu ya. Maksudnya jangan polos-polos banget gitu, karena untuk jadi bintang harus ada aura bintangnya juga keluar gitu, didukung dengan penampilan yang baik. Nah itu baru aura bintangnya keluar gitu. Overall sudah lebih bagus dari penampilan yang kemarin. Memang terlihat kalau kamu itu penyanyi Batak, bukan penyanyi pop gitu. Baik, itu saja dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dewan Juri. Tepuk tangannya lagi untuk Resta Maya si Tompul. Iya, langsung aja kami panggilkan kembali MPP 10 atas nama Akbar Mulya Nasution yang akan membawakan lagu Butet. Baik, ini dia penampilan dari Akbar Mulya Nasution.

0: Nasution. Wow, banyak sekali pendukungnya di sana ya. Aduh, dijaga matanya ya, dijaga. Halo Akbar.
1: Halo Kak.
0: Ya. Jadi pengen lama-lama di sini aku. Oke, langsung aja nih dewan juri.
2: Oke Akbar.
1: Oke Kak.
2: Ini naik 5 ya, berarti ya dari G ya? G kan? Dari G. Satu, kamu memang sudah punya warna vokal ya Akbar. Jadi baik, itu kan? Dan bagus, warna vokal yang bagus, yang unik, yang gak semua orang punya. Itu kamu harus tetap jaga dan syukuri. Pada akhirnya pada saat kamu menyanyikan apapun, lagu itu masuk ke kamu gitu, sudah melupakan versi-versi yang lain karena memang karakter suara kamu yang membuat itu beda. Nah, ini mungkin bagian dari khazanah budaya kita, tapi dengan cara kamu menyanyikan tadi, ini kan dari Toba kan, tapi pada saat Akbar bernyanyi ada sedikit mandailing-mandailingnya gitu ya, ada cengkok-cengkok mandailing, betul kan Bang? Cengkok-cengkok mandailingnya yang bikin itu lebih imut nih, lebih berwarna. Kok imut sih kata-katanya. Oke, okay. Cuma karena ya saya pribadi punya ekspektasi juga dengan kamu, karena basically saya sudah suka karakternya, sudah suka cara kamu menampilkan lagu, saya suka tekniknya, cuma saya belum ketemu di mana nih klimaks lagunya gitu ya. Apakah memang para peserta itu bingung ini bisa diimprove gak ya? Atau bagaimana enggak ya? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian. Makanya dari tadi, di mana nih gong Akbar ini bakal kasih di part mana ini? Itu yang akhirnya sampai habis ternyata masih sesuai dengan versi referensinya. Overall bagus Akbar. Mudah-mudahan kamu bisa berbicara banyak lah di Bintang Radio tahun ini.
0: Baik, tapi sebelum kembali ke tempat, aku mau tanya dulu nih. Tadi gagal fokus dengan busana dari Akbar ya, termasuk pinnya. Itu bisa disebutkan apa namanya?
1: Ya, ini namanya ampu, Kak.
0: Ampu, itu ya, dari Tapsel ya?
1: Ya, dari iya. Angkola ya, Kak.
0: Dari Angkola, jadi kita semua bisa tahu ya, ini adalah salah satu khazanah budaya Nusantara kita yang perlu kita terus lestarikan ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Akbar.
1: Terima kasih, Kak.
0: Semangat sekali ya tepuk tangan Anda di sana ya. Oke, lanjut lagi kita panggilkan peserta dengan NPP 11 Nur Adilah Simanung Khalid yang akan membawakan lagu Butet. Ini dia penampilan. Baik Nur Adilah, silakan. Nur Adilah akan membawakan lagu Butet. Ini dia penampilan Nur Adilah Simanung Khalid.

0: Adilah si Manung Kalit. Butet udah siap. Gitu senyum Butet cantik kali rupanya loh. Oke. Okay. Udah. Oke, okay, silakan Dewan Juri. Kenapa senyuman?
1: Oh iya, tadi diskusi sama Hilman soal betapa kayanya bintang radio tahun ini ya, mulai dari lagu, dari peserta juga, termasuk si Nur
0: Adila
1: Simanung Kalit. Dia Simanung Kalit kan. Bawa lagu Batak. Tapi rasanya kayak Minang gitu.
0: Atau ada campuran mungkin dari
1: apa ibunya. Apa namanya? Cara kamu menyanyikan lagu ini hilang apa namanya? Ini bukan dalam tanda kutip bukan jelek ya. Hilang unsur Bataknya ya. Lebih muncul Minangnya gitu ya. Nah, itu tadi bingung, Desi Manung Kalit. Kenapa jadi suasana Minang kan? Kayak hampir berubah tadi liriknya. Butet, kayak tadi Bang. Kiraan tau urang. Tapi Nur Adila.
0: Tapi seru ya,
1: seru. Apalagi pakaiannya bagus sekali. Oh, tepuk tangan untuk Nur Adila dulu. Wah, itu udah sewa berapa itu ya? Disewa?
0: Mau dibayari gitu Bang?
1: Ya bisa. Tambah 1000. Oke, karena dari awal saya yang mengatakan bahwasanya kita bakal menikmati penampilan kalian. Ya kalau tadi kan ada beberapa part yang fast termasuk Butet yang di awal ya. Maksudnya Butet itu persiapkan powernya, dia fragmanya sudah siap sebelum eksekusi nada tinggi di awal gitu ya. Jadi enggak kagetan gitu. Jadi pada saat ngambil Butet udah enggak kaget lagi dia, udah apa namanya? Udah

0: Bisa duduk nadanya. Selebihnya untuk Nur Adila ini sudah berapa kali ikut Bintang Radio?
1: Baru sekali.
0: Baru sekali. Iya, masih banyak episode lah yang bisa diikuti lagi ya. Belajar terus ya Nur Adila.
1: Iya, Bang.
0: Oke, terima kasih Kak Desi.
1: Oke, terima kasih Dewan Juri. Terima kasih Nur Adila. Baiklah kalau begitu.
2: Kita menuju peserta berikutnya. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat. Lagu yang berikut akan dilantunkan oleh NPP 12 dengan judul lagu Butet. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Me. Boleh dong tepuk tangannya. Hadirin dan Dewan Juri, ini dia NPP 12.

0: PP12, boleh dong tepuk tangannya. Oke, aku mau nanya dong untuk NPP12.
1: Ya boleh bang.
0: Marga apa?
1: Hasibuan.
0: Hasibuan. Ya. Berarti Batak Mandeli gitu ya?
1: Iya betul.
0: Oke, arti idogi apa? Ayo. Ayo.
1: Intinya dari liriknya itu yang mau menidurkan anaknya dengan bue-bue gitu.
0: Oh gitu, seperti nada untuk menidurkan ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Baik. Selanjutnya kita dengarkan komentar dari Dewan Juri, silakan judges.
2: Fahmi.
3: Iya bang.
2: Saya lebih suka manggil kamu Fahmi daripada nama panggungmu ini.
0: Eh sebentar dulu, ini beneran nama sesungguhnya?
2: Enggak, nah itu nama panggung.
0: Oh nama panggung. Fahmi sebenarnya Fahmi gitu ya, oke. Oke silakan Dewan Juri.
2: Baik Fahmi, ya lagu Butet ada di awal tadi itu ada yang picin adanya. Di Butetnya tuh Butet gitu, di situ ada bagian pici nadanya kurang duduk tadi, lalu kemudian itu feel lagunya kurang dapat gitu ya, perasaannya lagunya kurang dapat, lebih ke arah kami lebih dengarnya lebih ke arah pop sih daripada folk gitu. Apa perbedaannya? Pop itu kan ya membawakannya dengan cara pop, dengan cara lagu pada umumnya, sementara ini kan lagu daerah ya, memang harus ada ciri khasnya ataupun ada cengkoknya lah dulu kita bilang ya, biar lebih gampang nangkapnya, cengkoknya yang memang diperlukan di beberapa lagu itu. Nah itu kamu tidak menempatkannya gitu, malah nyanyinya seperti biasa aja, seperti pop pada umumnya. Bagus sih, bagus dan dapat sih gitu, tapi untuk feel lagu apanya, lagu daerahnya menurut saya masih belum dapat gitu ya.
0: Apa artinya mungkin begini ya, secara acting oke, tapi secara makna lagu itu belum nyentuh gitu.
2: Iya,
0: kan ya,
2: belum nyentuh gitu ya. Jadi coba rasakan sih gimana lagunya gitu. Next time mungkin ada event-event tertentu nanti lain kali yang memang mewajibkan bawa lagu ini, coba rasakan lagi feel lagunya gitu. Masukkan lagi makna lagunya ke dalam diri kamu agar kamu lebih natural membawakannya. Mungkin itu saya dari
0: Terima kasih Pak Mi. Silakan. Oke, Jajas aku penasaran. Jajas itu menggunakan kemeja, sepertinya ada unsur etik dari kemeja. Tema apa itu Jajas?
2: Iya, ini kemeja Gorga Batak ya, karena ini kan acaranya kan tentang lagu daerah, makanya saya berpakaian seperti ini untuk menyesuaikan ke tema, Bang.
0: Oke, makasih.
2: Batik Gorga namanya.
0: Batik Gorga. Ya, sedikit informasi untuk kita masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah, bahwa selama ini mungkin kita mengetahui dunia seniman di Sibolga Tapanuli Tengah itu kita sebut mungkin ambil jalan masing-masing, yang satu bawa langkah kiri, satu bawa langkah ke kanan, hanya bersatu di panggung. Tapi tahukah kalian teman-teman yang akan berprofesi sebagai artis, yang juga memulai karir sebagai artis penyanyi, di Sibolga Tapanuli Tengah itu sudah ada namanya komunitas, bukan komunitas ya, apa namanya Bang Irfan kemarin, PASU ya, Persatuan Artis Sumatera Utara. Di itu sudah ada di Sibolga Tapanuli Tengah. Jadi cari aja di sosmed PASU, di sana kalian bisa bergabung untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman artis se-Sumatera Utara. Dengan bergabung di sana, selain mungkin berbagi job, berbagi pengalaman dan lain sebagainya, sosial juga ada. PASU, Persatuan Artis Sumatera Utara Sibolga Tapanuli Tengah, di sosmed ada. Dan untuk pengurusnya juga terlibat di antara mereka ini ada Bang John dan juga Bang Irfan adalah pengurus dari PASU, Persatuan Artis Sumatera Utara. Baik, kita lanjut untuk berikutnya ini. Peserta masih melantunkan lagu yang sama, Butet. NPP 13, Patricia Iwanita Siadari. Silakan, prepare dulu. Boleh dong tepuk tangannya, 13. Sedikit tips and trick untuk para peserta dalam sebuah lomba ataupun kontes ataupun ajang seperti ini, bahwa seumumnya penilaian itu dilakukan dewan juri selepas Anda menghormat. Jadi sebelum Anda menghormat, kalau masih prepare mau geser kanan, geser kiri, bawa surat, silakan. Tapi ketika Anda sudah menghormat ataupun ketika Anda sudah di panggung, maka dewan juri sudah melakukan aksi penilaiannya. Hati-hati. Oke, ini dia MPP 13 Patricia Yuwanita Siadari. Tepuk tangan.

0: PP13, tepuk tangan yang meriah. Patricia, halo.
1: Halo.
0: Udah berapa kali latihan? Berapa kali latihan?
1: 3 kali bang.
0: 3 kali? Bener. Oke, udah berapa kali ikut lomba?
1: Yang kedua kali,
0: keren. Sedikit tips untuk abang, dari abang untuk Patricia. Kalau lomba, nomornya di sebelah kanan adik ya. Oke, siap, bukan di sini. Ketutup ketika nyanyi, Dewan Juri gak bisa lihat kan? Oke. Siap. Baik, silakan judges komentarnya.
2: Patricia. Iya. Tadi penampilannya sudah bagus, ya. Tapi ada beberapa kritik. Yang pertama tadi ada pitch di nada tinggi tadi, ya. Itu tadi ada meleset nadanya. Baru tadi aku nggak tahu itu disengaja atau tidak, tapi ada di idagenya tadi ada something berbeda daripada umumnya, begitu. Itu aku nggak tahu itu memang disengaja atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi rasanya kurang pas, begitu. Nah, tadi ada tips dari Bang Joni tadi. Nah, ini tips juga dari Dewan Juri untuk teman-teman semuanya yang tampil. Untuk adik-adikku semuanya, percayalah suara kalian itu sudah luar biasa bagus, ya, bagus-bagus, keren-keren. Bahkan kami seusia kalian itu mungkin belum seperti kalian suaranya. Tapi ada satu yang membuat kalian akhirnya jadi kalah di sebuah kompetisi, yaitu diri kalian sendiri.
0: Sebentar bang, suara bagus tapi ada
2: yang membuat kalian kalah di sebuah kompetisi.
0: Penasaran kami apa itu bang?
2: Yaitu diri kalian sendiri.
0: Why?
2: Nah, kenapa? Satu, faktor grogi, gugup yang dari diri sendiri, yang kita nggak tahu apa yang ditakutkan mereka. Itu yang membuat mereka jadi down, yang harusnya menampilkan sesuatu yang sudah terbaik, akhirnya tidak kejadian di atas panggung karena gugup, grogi. Nah, yang kedua memang persiapan yang terlalu berlebihan itu juga nggak baik, gitu. Persiapan yang terlalu berlebihan dalam artian seperti ini. Terlalu memaksakan diri dalam keadaan sakit ataupun dari yang apa, dalam keadaan kurang fit, akhirnya dipus sehingga tapas tampil down.
0: Tapi gimana tuh bang, namanya lagi usaha itu gimana bang?
2: Iya, namanya juga lagi usaha, tapi tetap harus kita prepare.
0: Oke.
2: Okay. Prepare dengan keadaan kita.
0: Ada ya, porsi ya?
2: Iya. Okay. Artinya kenali dirimu, gitu. Kenali dirimu dengan baik. Usahakan tampil yang sebaik-baiknya, bagaimana kamu apa adanya, kayak gitu, sehingga terpancar sesuai dengan keinginan hatimu apa yang kamu tampilkan.
0: Tapi kita mau tanya judges, kalau dari tampilan NPP 13 tadi kelihatan nggak dia itu grogi atau panik atau gimana, ada kelihatan nggak kira-kira ya?
2: Iya, kelihatannya di nada pitch-nya tadi terlalu tinggi itu. Saya rasa bukan karena dia gak sanggup, tapi karena grogi.
0: Oh gitu, ternyata grogi juga mempengaruhi pencapaian nada bang?
2: Sangat.
0: Oke, siap.
2: Sangat-sangat mempengaruhi sehingga akhirnya meleset.
0: Tanya dulu, Patricia memang masih grogi?
1: Masih bang.
0: Masih ya? Kalau diukur dari 50 sampai ke 100, groginya di angka berapa?
1: 101.
0: Udah over ya, jadi ini lagi pura-pura tenang gitu dari tadi ya, Widih, selanjutnya lanjut deh Bang Juri.
2: Tapi overall udah bagus, lebih bagus dari minggu lalu, ini udah lepas, tapi memang ya itu aja sih, kurangi grogi, santai aja, gak jadi masalah, pokoknya tampilkan yang sesuai dengan yang sudah kamu persiapkan, dengan baik, santai, rileks, semua serahkan sama yang di atas. Sama-sama juri gitu.
0: Tim singkat, berikan singkat dong judges untuk kita semua di sini mengatasi grogi ataupun ketika kita grogi, apa yang perlu saya lakukan biar grogi itu bisa terkalahkan setidaknya berkurang?
2: Tenangkan dirimu.
0: Calm down.
2: Tenangkan dirimu gitu. Ya. Tenang, relax, apapun kompetisinya, bagaimanapun, siapapun jurinya, siapapun peserta yang lain apa segala macam, kalau kita sudah tenang, kita akan menampilkan.
0: Tapi kita kan udah panik. Ya, ini gimana ya? Gimana cara nenangin diri kita lagi panik? Gimana tuh?
2: Tarik nafas.
0: Oh, gitu.
2: Relax, tenangkan pikir. Panik itu disebabkan takut melakukan kesalahan di dalam pikiran.
0: Oke.
2: Iya. Kalau kita nanti dapat nggak ya? Bisa nggak ya di nada tinggi? Aku hafal nggak nanti liriknya? Gitu. Sementara berkecamuk di pikiran.
0: Jadi buyer ya?
2: Berkecamuk. Iya. Sementara lagunya belum dieksekusi nih.
0: Ah siap. Oke.
2: Lagunya belum dieksekusi nih. Kita nggak tahu ini di depan ini bagaimana. Sementara di pikiran kita kan udah berkecamuk.
0: Iya, iya benar.
2: Nah, jadi tenangkan aja, yakinkan aku pasti bisa.
0: Okay.
2: Aku pasti bisa. Gitu. Semuanya akan seturut dengan apa yang kamu pikirkan.
0: Baik. Terima kasih Jajas, Patricia udah dapat tipsnya ya. Oke, okay, baik. Terima kasih NPP 13, tepuk tangan meriah dong. Jadi dewan juri luar biasa. Jadi di sini kita bukan hanya kompetisi aja, tapi juga ada tips-tips menarik yang bisa kita jadikan edukasi, kita coba di babak-babak berikutnya. Oke. Okay. Dari NPP 13 kita menuju lagunya masih sama, yaitu Butet. Dan NPP 14 Fajri Marianto Hulu, tepuk tangan dong. Oke, hadirin dan dewan juri yang terhormat, ini dia NPP 14 Fajri Marianto Hulu.

0: bagus banget. Tepuk tangan dulu lagi kembali. Oke. Silakan komentarnya dewan juri.
1: Iya, Fajri Marianto Hulu, selamat atas penampilan yang lebih baik dari minggu kemarin. Ya, ini much better ya dari kamu. Cuma ada beberapa ini ya, ada beberapa catatan juga nih, Fajri. Yang pertama itu masih kendala yang sama dengan yang lalu-lalu ya. Bagaimana kamu menjaga nafasmu karena teknik nyanyimu kan legato, apa namanya, boros angin. Ada gitu-gitu ya kan, apa namanya, cara kamu menyampaikan lagu ini dengan teknik seperti itu rawan di pernafasan. Jadi kalau memang mau benar-benar jadi bintang, PR kamu itu sih sebenarnya. Dan yang kedua, walaupun tidak ketara tapi artikulasi ya. Kamu dari awal sampai akhir saya perhatikan mulutnya itu sangat terbuka, terbukanya sedikit sekali gitu. Kayak ini loh, kayak coba agak dibesarin ini karena itu berhubungan dengan resonansi kan. Artikulasinya, resonansinya. Jadi kalau kamu terlalu rapat untuk menyimpan apa namanya mengeluarkan vokal kamu itu jadi kurang maksimal. Akhirnya artikulasinya pun enggak terdengar dengan jelas. Itu aja sih, Fajri, untuk penampilannya. Kalau udah berapa kali ikut Bintang Radio?
2: Dua
1: sama ini.
2: Sama iya.
0: Masih ada waktu lagi ya.
1: Ada banyak progres yang sudah Fajri lakukan. Thank you, itu aja Kak.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Ivan. Terima kasih Fajri Marianto Hulu ya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Teman terbaik kamu.

aksara Lontara, juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayo teman Pro 2 semua, balik lagi tentunya sama Sophia yang nemenin teman Pro 2 ya dari siang sampai sore ini. Dan sebagai pembuka kita, kita bakal ngomongin soal UMKM tentunya di santai siang kali ini di hari Rabu. Wow, di hari ketiga minggu ini. Serasa lama ya, apa aku doang yang ngerasa kayak gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita bakal seru-seruan. Tapi sebagai pembuka kita akan ngomongin soal gaya anak muda zaman sekarang nih. Pasti gak jauh-jauh dari yang namanya stand out dan juga beda dari yang lain, ya kan teman Pro 2 semua. Nah, sadar gak sih kalau sekarang itu barang-barang custom lagi menjamur banget, dari tote bag yang bergambar ya, itu juga karya sendiri, casing HP pakai inisial nama, sampai thrifting baju polos yang dijahit bordir estetik. Nah, tahu nggak sih teman berdua? Dan yang bikin makin keren lagi, tren barang custom ini bukan cuma soal gaya-gayaan doang nih. Jadi, tapi ini butuh bukti kalau anak-anak muda sekarang makin kreatif dan juga lokal UMKM kita makin jago baca peluang. Jadi banyak banget brand lokal buatan anak muda yang berani tampil beda lewat jasa custom ini. Nah, teman Pro 2 semua, di jam ini kita bakal spill dikit. Kenapa sih produk custom bisa jadi favorit anak muda sekaligus tambang cuan buat UMKM lokal. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua, karena nanti sore juga ada siaran langsung untuk spesial tiap hari Rabu ya, siaran tentang Sore Bercerita, dan topik kali ini kebetulan tentang Bintang Radio 2026. Jadi yang penasaran bisa saksikan siaran langsungnya dan juga bisa dengarkan langsung ya melalui 94,8 FM, kalau enggak lewat aplikasi RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: 94,8 FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: legend. Ayo ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Yah. Kalah lagi.
1: Serius amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
2: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Dibalik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: UMKM menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendukung UMKM, kita ikut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UMKM kuat, Indonesia pun hebat.
1: Beli produk lokal, majukan Indonesia.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Pro 2, tapi jujur ya, jadi Sophia sendiri tuh paling seneng kalau kita tuh beli produk lokal yang bisa di custom. Jadi kenapa sih? Pertama, ada nilai eksklusifnya nih teman Pro 2. Jadi kecil kemungkinan kamu itu ketemu orang di jalan yang bajunya memang ya sama persis kayak kamu itu. Nah, yang kedua, pastinya buat teman-teman pelaku UMKM, untuk sistem custom ini sebenarnya ngebantu banget dari segi modal ya teman Pro 2, karena kebanyakan pakainya itu sistem pre-order atau yang bisa kita bilang PO ya. Jadi UMKM ini nggak perlu numpuk stok barang dan juga minim risiko rugi. Jadi win-win solution banget kan ya teman Pro 2 semua. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, terutama yang punya usaha UMKM produk custom di Sibolga dan sekitarnya, atau mungkin kamu ini salah satu pemburu barang-barang unik. Nah, ini apa sih custom yang paling unik yang pernah kamu beli atau kamu bikin? Ya coba deh pikirin dulu. Dan teman Pro 2, nanti kita ada lagi setelah ini untuk info olahraga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Dan nantinya dilanjutkan info entertainment dan info lokal. Jadi kita dengerin dulu lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 nemenin siang ya, apalagi setelah makan siang pasti ada ngantuk-ngantuknya. Mari kita dengerin lagunya dari Nadine Amizah dengan judulnya Semua Aku Dirayakan.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ya teman Pro 2, kali ini kita di Info Entertainment dan untuk teman Pro 2 semua ada kabar super fresh banget nih buat kamu para Dobi. Boy group kesayangan kita The Boys yang resmi membuka babak baru dalam perjalanan karir mereka nih. Dan yep, seluruh anggotanya dikabarkan udah resmi bergabung dengan agensi baru 78 Record yang setelah menyelesaikan kontrak dengan agensi sebelumnya. Langkah ini jadi sinyal kuat kalau Sang Yeon dan juga kawan-kawan siap tancap gas nih lewat berbagai aktivitas grup yang pastinya makin seru dan juga spektakuler nih. Dan 78 Record sendiri berkomitmen bakal dukung penuh karya-karya musik serta kegiatan para member di skala global loh teman Pro 2 semua. Jadi kira-kira gimana nih konsep comeback mereka? Seperti apa yang paling kamu tunggu-tunggu dari The Boys di rumah baru mereka pastinya? Jadi coba banget spill harapan kamu di kolom komentar kita yang postingan terakhir Sepia juga boleh, atau juga lewat WhatsApp Pro 2 si Bulga di nomor 0811 65 63 033. Ya teman Pro 2, stay tune terus. Nanti kita bakal infoin lagi ya, info-info lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
2: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
2: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
2: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
2: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores,

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ih, ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, halo teman Pro 2 semua, dan kali ini ada kabar gembira nih buat kamu para pecinta film tanah air, karena rumah produksi Palari Films baru aja merilis teaser trailer film terbaru mereka yang berjudul Desember Juni. Bukan ya, Desember Jani ini teman Pro 2. Jadi film ini menarik banget karena mengusung konsep All Woman Project yang melibatkan sineas-sineas perempuan keren, yang mulai dari sutradara Aryani Darmawan sampai juga Luna Maya nih yang bergabung sebagai produser eksekutif. Dan ceritanya bakal ngangkat dinamika keluarga empat perempuan dari tiga generasi yang penuh lika-liku emosional karena dibintangi sama Sigi Wimala, Tuti Kirana, Yori Mika, dan juga Cempa Putri. Jadi pokoknya relatable banget buat teman Pro 2 semua, terutama soal pentingnya saling komunikasi dan juga mendengarkan di dalam keluarga nih. Memang rencananya film Berdesember Jani ini siap tayang di bioskop pada akhir tahun 2026 nanti. Jadi siapa nih yang udah gak sabar pengen nonton ya? Coba, udah ada rekomendasi belum? Nah, aku udah ada rekomendasinya ya untuk teman Pro 2 semua di akhir tahun nanti 2026. Oke teman Pro 2, kita lanjutin dengerin lagu yang terbarunya dari Mawar Lucong dengan judulnya Kan.

0: Bang Ninung, bobo ya sayang ya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante.
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Ya, Taman Purwodua kali ini ada informasi lokal dan ada kabar terbaru nih dari ranah hukum dan kriminalitas wilayah Sumatera Utara. Tim Drugs Wolfa Satres Narkoba Polres Kota Toba berhasil membekuk dua pria yang diduga berperan sebagai pengedar dan juga kurir narkotika jenis sabu. Kedua pelaku yang masing-masing berasal dari Asahan dan juga Dairi ini diringkus petugas di pinggir Jalan Sigura-Gura, Dusun Lobu. Penangkapan ini merupakan hasil respon cepat kepolisian setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran barang haram di lokasi tersebut. Dan dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan barang bukti sabu beserta peralatan pendukung lainnya. Langkah ini jadi bukti komitmen kepolisian untuk terus memberantas peredaran narkoba demi menjaga lingkungan kita tetap aman dan juga bersih dari narkotika. Jadi ya, tetap waspada dan terus dukung lingkungan bebas narkoba ya teman pro 2 semua. Dan teman pro 2 semua nanti Sophia ingatkan juga kita ada siaran langsung untuk kali ini, yaitu sore bercerita berjaringan Korwil 16, yaitu RRI Medan, RRI Sibolga, dan juga Gunung Sitoli ya, untuk programa 2. Dan kali ini kita akan seru-seruan. Udah ada yang lihat postingan aku nggak di Facebook ya, karena kita akan bahas tentang Bintang Radio 2026. Dan juga topik hari ini juga memang berhubungan dengan itu. Dan teman Pro 2 nanti juga Sophia bakal didampingin penyiar Pro 2 lain dari Medan dan juga Gunung Sitoli, ada Bang Argun dan juga Bang Nicole. Ya, jadi stay tune terus, nanti pantengin terus YouTube RRI Sibolga dan juga pantengin 94,8 FM. Dan juga mungkin ada teman Pro 2 yang di luar wilayah ya, gak bisa dengerin dari terestrial, bisa banget lewat aplikasi kita di RRI Digital. Jadi teman Pro 2 pokoknya catet, terus naikin volumenya nanti. Oke, teman Pro 2 kita break dulu dan dengerin lagu dari Bernadia. Wih, langsung aja. Ini dia lagunya Peluk Aku Sekarang.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Chat-chat terus.
3: Ada apa? Jangan ganggu dulu. Aku lagi latihan silat nih.
2: Oh, tapi kamu tahu gak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara Tempo dulu.
3: Terus?
2: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat, silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
3: Terus?
2: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
3: Terus?
2: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
3: Terus?
2: Terus-terus saja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wow, Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Mohon perhatian.
3: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertutup.

0: Ukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
4: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. 2.

0: sore hari ini.
1: Wow, luar biasa ya.
2: Lagi ngapain?
3: Ini Mak Gabe, ku tanam lah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
4: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja kita ke pasar.
1: Pokoknya kayak apa ya, 50-50 sih untuk udaranya, tapi yang pastinya nanti jangan lupa nanti di jam 17 ya kita bakal ngambil informasi terus.
4: Nah, paling lek 2 aja
1: pastinya. Apalagi malam Kamis ya kan. Kalau kata anak muda Medan, malam Kamis malam Minggu kecil, tolong pro 2. Udah punya janji bareng sama Tuti malam ini ya kan, pengen malam Kamisan. Ya udah, nanti dengerin tuh ambil informasi dulu aja. Tapi sebentar lagi kita bakalan ngobrol bareng sama teman-teman yang ada di pro 2 Sibolga dan juga di pro 2 Gunung Sitoli. Di sore bercerita berjaringan hari ini.
4: Pusing kali kepala aku.
1: Nah, sekali minta tamunya ya.
3: Apa aku bilang?
1: Untuk finalis Winter Radio
3: jadi enggak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
4: Tombolnya ada dulu sama aku Mak Horas.
3: Iya sih lah plastik ini.
1: Dua kata ya. Tapi nanti kita bakal ngobrol sama mereka ya dari audisi menuju final di sore bercerita bareng teman-teman yang ada di Sibolga dan juga di Gunung Sitoli tahun kedua. Jadi pastikan buat kamu yang pada penasaran kira-kira obrolan kita bakalan gimana. Jangan kemana-mana tahun kedua. Stay tune terus sama Pro 2 FM teman terbaik kamu.
5: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, sore teman Pro 2 semua, balik lagi di sini sama Sophia tentunya di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, spesial banget untuk di sore bercerita hari ini kita akan berjaringan ya Korwil 16 untuk RRI Medan, Sibolga dan juga Gunung Sitoli nih teman Pro 2. Dan sebelum itu Sophia ngasih tahu untuk teman Pro 2 ya, untuk live siaran langsung hari ini bisa teman Pro 2 saksikan juga di live YouTube RRI Sibolga, dan juga teman Pro 2 bisa dengarkan di radio masing-masing di Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli dan tentunya Pro 2 Sibolga. Dan hari ini Sophia juga nggak sendirian karena kita akan sapa-sapa dulu ya untuk Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Ada dari Medan nih, Pro 2 Medan, Bang Argun. Apakah kita udah ada suaranya Bang Argun? Halo Bang Argun.
1: Halo, terdengar Sob, jelas dari Pro 2 Medan. Aman.
0: Oke, aman. Gimana ya aman di sana?
1: Di sini alhamdulillah baik-baik aja ya. Untuk di Medan ya, sore ini cuacanya juga bercampur sama kabut karena di Sumatera Utara kan masih banyak kabut asap gitu. Iya, walaupun gak terlalu tebal sih.
0: Oke, karena kondisinya mungkin kurang mendukung, tapi semoga kita tetap semangat ya Bang Argun.
1: Ya, luar biasa Sophia.
0: Oke, dan selanjutnya nih teman Pro 2 ada juga dari Pro 2 Gunung Sitoli dengan Bang Niko. Halo Bang Niko.
2: Halo Kak Sophia, halo halo.
0: Halo, jelas suaranya di sana?
2: Jelas, lumayan.
0: Oke, gimana kabarnya untuk di Gunung Sitoli nih Bang?
2: Lumayan baik, tapi ya dari tadi siang lumayan hujan sih Kak, dan sekarang juga masih hujan aja nih. Mudah-mudahan ya nanti agak malam agak reda hujannya, tapi masih mendung aja dari tadi nih.
0: Iya, yang penting yang gimana ya untuk penyiar, yang penting tetap mendukung teman Pro 2 dimanapun kita berada ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Nah, teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dulu ya. Ada salah satu bintang tamu kita yang hadir untuk hari ini. Ada Bang Surya nih sebagai peserta bintang radio untuk dari Sibolga 2026 dan tentunya sekaligus pernah jadi finalis untuk bintang radio dari Sibolga di 2025. Tapi sebelum itu nih teman Pro 2, kita kan belum kenalan ya untuk Bang Surya. Silakan Bang Surya kenalan dulu untuk teman Pro 2 semua.
3: Halo, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri untuk abang-abang kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, nama saya Surya Fikri Andoko. Saya bertempat tinggal di kota Sibolga. Dan saya salah satu peserta bintang radio tahun 2026 dan juga peserta bintang radio tahun 2025 yang sampai di finalis juga.
0: Oke, nah Bang Surya, kita kan ngomongin soal topik kita hari ini ya, dari audisi menuju final. Nah, Bang Surya, persiapannya gimana nih? Kita polis dulu ya ke masa awal. Apa sih alasan atau dorongan terbesar Bang Surya? Gak hanya waktu sekarang ya, tapi waktu pertama kali lah ikut bintang radio ini. Apa sih alasannya Bang Surya?
3: Ya pastinya karena hobi ya Kak ya. Mungkin satu ya juga dorongan karena ingin untuk menunjukkan bakat pada orang-orang juga. Dan ada juga dorongan sebagian dari orang tua. Dan saya pertama kali mencobanya itu tahun 2022 Kak.
0: 2022 ya. Iya. Berarti ini yang keberapa kali ini Pak?
3: Ini yang mencoba ketiga kali lah untuk tahun ini.
0: Iya, jadi memang lagu-lagunya berubah-ubah ya berarti ya Pak?
3: Berubah-ubah, bukan hanya lagunya aja Kak, tapi peraturan untuk bisa sampai ke final juga makin lama makin sulit untuk sampai ke tahap sekarang ini Kak.
0: Oke, nah untuk kalau yang sekarang nih, kan ada H-1 audisi itu kan biasanya momen paling mendebarkan ya nih buat para peserta nih. Apa aja sih persiapan khusus yang Bang Surya lakukan sebelum hari H audisi?
3: Ya pastinya untuk lebih menjaga suara agar tetap stabil itu satu, dan juga pola tidur juga diatur Kak terus. Ya banyak lagi lah yang perlu dipersiapkan, apalagi sekarang udah pakai voting ya. Mungkin Udah ada juga persiapan dari situ juga Kak untuk voting saat ini.
0: Oke, pastinya untuk Bang Surya ada kali ya persiapan mental dan juga fisik ya untuk tampil oke juga gimana?
3: Kalau itu sudah pasti Kak, kalau untuk mental untuk biar bisa tampil lebih performa lebih baik.
0: Oke, dan kalau untuk setelah audisinya nih, ada rasa deg-degan gak sih sebelum pengumuman? Biasanya kan ada gitu ya.
3: Kalau itu Kak udah pasti sih, dari tahun ke tahun juga pasti ada itu rasa deg-degan ya, jantungan gitu.
0: Tapi di tahun 2022 ya berarti kan?
3: Iya Kak.
0: Yang pertama kali, gimana sih reaksi pertamanya Bang Surya waktu dengar nama Bang Surya dinyatakan lolos di tahap awal?
3: Ya pastinya seneng Kak. Oh, walaupun pada saat itu saya mendapatkan juara harapan 1 2022 ya.
0: Oke, jadi pasti campur aduk lah ya.
3: Iya Kak, Bang pasti Surya.
0: Dan biasanya kan ada dukungan nih dari orang terdekat ya Bang Surya. Itu kan biasanya energi booster banget. Jadi siapa orang pertama nih yang Bang Surya kabari begitu tahu lolos audisi?
3: Ya pastinya orang-orang terdekat, apalagi orang tua, keluarga atau pasangan dan teman-teman juga Kak, pasti.
0: Oh gitu, pasangan?
3: Iya Kak.
0: Sampai sekarang pasangannya sama?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, jadi memang ada gimana ya, dorongan juga ada dan juga rasa campur aduknya juga ada. Dan memang menghadapi, ada gak sih kayak menghadapi juri-juri profesional nih untuk bintang radio ini kan pasti punya tantangan tersendiri, apalagi bintang juri-jurinya pasti beda kan untuk tiap tahunnya.
3: Iya Kak,
0: iya.
3: Tiap tahun pasti beda-beda jurinya. Dan jurinya juga rata-rata penyanyi, apalagi seperti tahun ini ya kan. Yang juara 1 tahun 2019 juga termasuk juri juga pada saat tahun ini.
0: Jadi apa yang membedakan dari awal sampai sekarang untuk bagian penilaian nih, untuk bagi Bang Surya sendiri perbedaannya?
3: Maksudnya Kak, contohnya?
0: Kayak ada sih yang bikin Bang Surya terkejut untuk tiap audisi kan beda gitu ya. Jadi ada gak sih yang perlu ditingkatkan di tiap tahunnya untuk Bang Surya ikut audisi?
3: Ya pastinya kalau untuk saat ini lebih ke butuh dukungan kali dari teman-teman Kak. Karena ini seperti tahun semalam juga, tahun semalam sama tahun ini juga Kak. Apalagi sudah ada istilah mengenai main voting pada saat tahun semalam sama tahun ini. Karena di tahun 2022 sampai 2024 itu nggak ada Kak. Cuman ya pastinya di tahun ini lebih memang betul-betul maksimal lah untuk semuanya lah pokoknya Kak.
0: Oke, jadi memang kan untuk audisi bintang radio ini kan juri kan biasanya kasih arahan langsung ya setelah kita nyanyi. Komentar atau kritik pertama dari juri mana sih yang paling membekas di ingatan Bang Surya?
3: Kalau tahun ini pastinya ya dari kayak tahun semalam dari Bang Irfan, dari Kak Suci, itu pasti dapat komentar-komentar yang positif dan negatifnya. Terkhususnya juga pada tahun ini juga, apalagi ya peserta tahun 2019 juri kita tahun ini kan Kak kan, pasti dapat kritikan yang adalah jeleknya sedikit, ada juga buruknya, ada juga baiknya, gitulah Kak kira-kira.
0: Jadi memang ada namanya juga kritik ya.
3: Iya namanya.
0: Kritik itu membangun ya, jadi bahan
3: untuk motivasi kita ke depan.
0: Motivasi yang terbaik ya.
3: Itu jadi pembelajaran lah.
0: Oke. Teman Pro 2 semua, itu kita lagi ngobrol-ngobrol juga sama Bang Surya nanti ke depannya. Tapi kita break dulu, nanti kita bakal ngobrol langsung sama Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sophia dan juga ada Bang Argun dan juga Bang Niko di sini.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: YFM.
1: Oke teman Pro 2, kembali lagi di sore bercerita siaran berjaringan Core Wheel 16 untuk Pro 2 Medan, Pro 2 Gunung, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Dan kali ini kita harus sesuai janji kita tadi ya, Sophia akan oper ke rekan-rekan penyiar kita dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli yang sudah ikut mendengarkan ya dan juga menyaksikan di sana. Pertama-tama kita ke oper ke Pro 2 Medan ya, ada Bang Argun. Silakan Bang Argun, ada yang mau ditanyakan.
2: Oke, terima kasih buat Sophia ya sore hari ini dari Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli ya di sore hari ini. Nah, sebelum aku sapa buat Fikri ya, aku panggilnya Fikri ya.
3: Iya,
2: Fikri
3: apa Sophia?
2: Boleh ya, oke. Okay. Nah, FYI aja nih ya, Sob dan juga Ilham ya. Ilham siapa? Untuk di Pro 2 Gunung Sitoli ya, teman Pro 2 sore ini itu ada Nico ya. Nah, jadi untuk Bintar Radio kita dari Pro 2 Medan nih yang lagi dengerin kita di dua kota ya, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Pro 2 Medan udah sampai tahap akhir ya. Kita udah nemuin lawan dari pemenang nanti untuk Bintar Radio Sibolga 2026 dan Bintar Radio Gunung Sitoli. Nah, jadi di Medan itu udah keluar tuh terbaik satunya untuk kategori putra, ada Evan, terus juga kategori putri kita punya Vanessa tahun Pro 2 yang akan nanti bertanding di tahap Core Wheel. Wes, itu ya. Sampai sini dulu nih untuk Bintar Radio 2026 dari RRI Medan ya. Nah, semalam kita juga baru bincang-bincang sama terbaik satunya. Nah, tapi sore ini spesial karena Surya udah hadir ya. Aku berharapnya nanti Surya yang bakalan jadi lawan Medan ya. Tapi gini, gitu benar kan? So, mereka baru tahap finalis ya.
1: Ini sebenarnya kita baru peserta ya untuk Bintang Radio 2026 ini dan finalisnya okay, berarti di tahun 2025, Bang.
2: Oh, oke. Okay. Berarti luar biasa nih doaku ya, Sur ya. Mudah-mudahan kau nanti yang bakalan jadi lawan Medan, yes. Oke, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu ya, Sur, untuk kabar hari ini gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Bang, untuk kabar hari ini.
2: Sehat ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, aku mau ngucapin kongres dulu buat Surya ya, yang udah berhasil melaju sampai ke babak final Bintar Radio RRI Sibolga 2026. Jujur Sur ya, pas pertama kali denger nama kau diumumkan lolos ke final ya, reaksi spontan yang kau rasain itu gimana? Walaupun tahun lalu kau itu kan udah pernah ikut nih, ada nggak sih reaksi spontan yang kau lakuin setelah tahu nama kau lulus di finalis Bintar Radio RRI Sibolga?
3: Pastinya lebih bangga lagi lah Bang, karena di tahun semalam walaupun sudah pernah juara, tapi di tahun ini kita masih tetap bisa juara. Apalagi di tahun ini Bang, lawan-lawannya juga luar biasa juga ya Bang.
2: Berarti tahun ini dari RRI Sibolga untuk Bintar Radionya, itu lawan-lawannya luar biasa ya?
3: Iya Bang, luar biasa.
2: Wow, luar biasa nih, panasnya persaingan, ternyata panas persaingan Bintar Radio 2026 RRI Sibolga nih luar biasa nih teman Pro 2 ya. Tapi Sur, aku juga penasaran Sur ya. Lagu yang kau bawain pas babak audisi kemarin, dan kenapa lagu itu yang kau pilih Sur? Ada kenangan manis atau cerita di baliknya enggak?
3: Yang pertama mungkin karena lagunya agak sulit ya, kita keluar dari zona nyaman aja sih Bang untuk memilih lagunya supaya bisa lebih berkembang lagi daripada tahun-tahun sebelumnya Bang.
2: Tapi by the way kau bawa lagu siapa kemarin?
3: Lagu Tulus Bang, Teh Hijau.
2: Teh Hijau ya, sambil ngedance Teh Hijau juga gak sih yang kayak di TikTok?
3: Pasti Bang, sambil Bang.
2: Iya. Oke, okay. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Nah Sur, orang kan suka bilang kalau perwakilan itu kan punya vokal yang powerhouse dan mental panggung yang tinggi ya kan. Iya, nah Bang, kalau gue sendiri Sur, ada gak sih senjata rahasia atau karakter khas dari seorang Surya Fikri ya di finalis Bintar Radio ini? Apa Sur?
3: Karakternya dari sisi mana ini dulu Bang?
2: Bebas sih, ya menurut kau, ya aku nih beda nih dari peserta finalis Bintar Radio 2026 RRI Sibolga. Apa tuh Sur?
3: Ya mungkin dari suara atau mentalnya juga Bang ya, lebih agak terasa tahun ini.
2: Oh oke, okay. Berarti dari segi mental Sur ya?
3: Iya, dari segi mental.
2: Wes, ini keren nih teman Pro 2 ya, karena jujur dari segian banyaknya finalis, Surya nih yang berani tampil teman Pro 2 untuk Sorry Bercerita hari ini ya. Jadi kita applause dari RR Medan, kita doain juga ya. Amin. Mudah-mudahan nanti Surya bisa ketemu sama terbaik satu kategori putra di Bintang Radio tingkat Korwil ya. Nah Sur, aku juga penasaran ya, ini kan jelang-jelang penampilan kok di Bintang Radio RRI Sibolga ya. Untuk porsi latihan sehari-hari kayak gimana? Ada nggak pantangan ketat yang kayak kok itu nggak boleh konsumsi es mulai sekarang, terus juga nggak boleh makan gorengan atau kerupuk sambal? Nah ada nggak hal-hal yang kayak gitu udah kau jaga nih mulai sekarang?
3: Memang dasarnya bang, kalau untuk aku sendiri apalagi cabai kurang suka ya. Pastinya udah dihindari dari jauh-jauh hari bang. Dan kalau untuk goreng-gorengan juga, saya juga tidak terlalu suka goreng-gorengan bang.

0: di tengah keramaian dia nyanyi-nyanyi tuh
1: Iya.
0: belajar. Nah, kalau kau sendiri gimana ngatasi grogi tuh, Sur? Sampai saat ini ada nggak?
1: Kalau untuk aku sendiri sih Bang, untuk mengatasi grogi itu gak harus seperti itu sih Bang, karena lebih ke mental juara aja sih Bang, supaya lepas dari rasa grogi itu dan pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke. Nah, kalau untuk ini Sur, selama proses audisi ya, kalau misalnya diingat-ingat, ini kita flashback ke audisi-audisi sebelumnya kali ya, itu bisa jadi. Ya, ada nggak sih yang momen dimana kau itu, kalau misalnya ingat-ingat kejadian itu, jadi buat kau itu senyum-senyum sendiri ya, waktu pas babak audisi kemarin ya. Entah itu hampir lupa lirik, atau mungkin mic mati, atau salah kostum, pernah nggak ngalamin hal kayak gitu Sur?
1: Pastinya pertama juga di apa sih Bang, di bukan apa di nadanya agak terlalu tinggi juga pernah juga Bang, di tempat di situ agak terasa apa ya, dan juga improvnya kadang lupa jadi kadang kurang masuk gitu.
0: Oke. Tapi kalau kalau kau ingat hal kayak gitu itu ngebuat kau jadi
1: Iya
0: sendiri
1: Bang,
0: sebenarnya.
1: pasti sih Bang itu.
0: Ya, oke. Luar biasa nih ya Surya Fikri teman pro 2 ya, mudah-mudahan kita doain ya Sur untuk
1: Iya
0: di
1: Bang.
0: tahap awal ini kenalan kita di dari pro 2 Medan, kita tungguin nanti ya. Mudah-mudahan nama nama nama Surya Fikri yang keluar nanti dari
1: Amin ya Bang,
0: Perguruan
1: semoga aja
0: Sibolga.
1: Bang. Iya
0: Ya,
1: Bang,
0: pro 2
1: terima kasih
0: Sibolga
1: Bang.
0: dari RRI Sibolga ya.
1: Iya,
0: Oke.
1: terima kasih Bang Gus.
0: Ya, oke.
1: Iya.
0: Dari aku itu dulu Sofia ya untuk di sore bercerita berjaringan hari ini.
2: Oke, thank you Bang Argun. Oke, mantap banget itu pertanyaan ya, dari mulai jaga vokalnya gimana dan juga momen-momen yang benar-benar sweet banget katanya, sweet banget ya untuk di bintang radio kali ini. Dan teman pro 2 tadi kita udah sama Bang Argun. Sesudah itu kita mau ke pro 2 Gunung Sitoli nih. Ada Bang Niko. Bang Niko silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk Bang Surya di sini?
3: Oke, Kak Sofia dari Sibolga, terima kasih dan juga selamat ya buat Bang Surya Fikri atas terpilihnya menjadi
2: Halo Bang Niko. Suaranya kabur-kabur nih Bang Niko. Bang Niko? Kayaknya Bang Niko lagi koneksinya kurang jelas ya, terputus. Jadi kita ngobrol bentar dulu ya sebelum kita ngobrol lagi sama Bang Niko di Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, kalau gini Bang, tadi kita kan ngomongin soal apa?
3: Cek,
2: udah
3: cek,
2: udah
3: cek.
2: Ini. Ayo.
3: Halo.
2: Oke, halo.
3: Halo,
2: Udah.
3: gimana Kak?
2: Udah.
3: Ada nggak suaranya nih?
2: Udah ada.
3: Oh, udah ada.
2: Iya, silakan Bang Niko
3: Oke,
2: kalau mau.
3: Siap. Maaf tadi ada gangguan teknis.
2: Oke.
3: Nah, aku penasaran nih dengan Bang Surya.
2: Audionya terputus-putus, Bang Niko.
3: Gimana, Kak?
2: Audionya terputus-putus, Bang Niko.
3: Cek. Halo.
2: Ya, udah ada suaranya, Bang.
3: Nah, aku penasaran kan Bang Firky udah dari 2022 ya mengikuti audisi Bintang Radio.
1: Iya,
3: Nah,
1: Bang.
3: apakah Bang Fikri ini ada kegiatan lain selain ini, ataukah Bang Fikri kan yang sering kita lihat sekarang ini ada bikin konten gitu, bikin cover-cover lagu. Apakah Bang Fikri juga kayak gitu, bikin-bikin cover-cover lagu di akun media sosial?
1: Ya pastinya sih, iya Bang. Oh, suka juga bikin
3: Oh iya.
1: cover-cover lagu di sosial media.
3: Oh.
1: Iya.
3: Nah, kira-kira
2: masih terputus-putus ini Bang Niko.
3: Gimana? Halo.
2: Oh, oke, baru terdengar suaranya.
3: Nah. Jadi kan
2: gimana Bang Niko? Suaranya aman Bang Niko? Terputus lagi Bang Niko. Oke lah. Jadi nanti kita hubungin lagi ya untuk Pro 2 Gunung Sitoli karena audionya bermasalah sepertinya Bang Niko di sana. Jadi agak terputus-putus dan kita ngobrol aja dulu lah ya Bang Surya. Nah, Bang Surya, Tadi kan udah disebutkan ya, untuk aktivitas

0: harian nih, ada juga aktivitas harian gak sih selain ikut kompetisi ini? Kan gimana sih caranya Bang Surya untuk membagi waktu antara jadwal latihan, apalagi Bintang Radio kali ini ya, pasti banyak banget harus latihannya ya, dan juga dengan rutinitas sehari-harinya gimana?
1: Pertama-tama Kak, mengenai apa saya selama ini sebagai apa, mungkin saya sebelumnya memperkenalkan pekerjaan dulu ya Kak ya. Pertama-tama saya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai P3 keparuh waktu di Pemerintah Kota Sibolga Kak. Dan saya juga mau ngisi-ngisi live-live musik di setiap malam minggu atau hari minggu di kafe-kafe sekitaran Kota Sibolga ataupun Tapteng. Nah, saya membagi waktu untuk bisa sampai latihan itu biasanya pagi, kalau nggak pagi sore ataupun malam sih jarang Kak, lebih untuk menjaga suara ya kalau kita malam, karena itu kan waktu prosedur istirahat ya gitu lah.
0: Berarti kalau untuk jobnya yang di luar kayak sebagai latihan lah ya, pengalamannya.
1: Iya,
0: ya,
1: dan kan? Juga untuk ngasah-ngasah mental panggung juga Kak.
0: Iya, nanti kita kalau untuk penyanyi ya biasanya ada demam panggungnya gak sih biasanya?
1: Awal-awalnya sih pasti ada Kak, kalau demam panggung, tapi kalau sudah lama-lama udah enggak lagi Kak.
0: Oh, berarti untuk terjun ke panggung, bener-bener panggung nih Bang, itu tahun berapa nih?
1: Itu pertama kali di acara Sibolga Got Talent tahun 2021. Nah, itu pertama kali terjun ke panggung, pertama kali. Karena sebelumnya panggung yang saya ikuti cuman kayak lomba nasyid atau lomba-lomba acara-acara antar kota. Kalau untuk nyanyi sih masih belum ada mental pada saat itu Kak.
0: Pada saat itu, jadi rasanya first time itu gimana sih ya? Penasaran juga kayaknya teman pro 2, first time penyanyi untuk cari pengalaman ya gimana?
1: Ya pastinya Kak, untuk pertama kali panggung di tempat yang besar lah kalau bisa dibilang ya Kak ya, kalau seukuran Sibolga Got Talent itu tremornya dan mental panggungnya itu masih kurang sekali Kak memang, dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang ada pada saat itu Kak.
0: Iya, berarti wajar lah ya, namanya juga manusia.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah memang kan untuk penyanyi ya, apalagi ya, penampilan itu nggak cuma suara tapi juga visual. Dan gaya berbusana nih, ya kan? Oke, jadi seberapa besar sih Bang Surya menyiapkan gaya busana, outfit, dan juga aura panggung untuk memikat juri dan juga para penontonnya nih?
1: Ya pastinya usahanya juga untuk mengenai busana pasti maksimal lah Kak. Contohnya kalau seumpamanya ada duit disisikan untuk beli pakaian, untuk bisa tampil, atau dipinjam teman, pinjam dulu sama temannya busananya, atau sewa juga, ya gitulah.
0: Berarti ada segi dari perjuangannya
1: ya, Kak, ya.
0: Emang perjuangannya yang tersulit apa sih dari perjuangannya Bang Surya ini, apalagi kan Bang Surya kerja sebagai di dinas tadi ya, dan juga side jobnya untuk keluar nyanyi, ada gak sih perjuangannya yang benar-benar kayak keinget momennya gimana sih?
1: Ya pastinya kalau untuk dari tempat kerja, kepala dinasnya ataupun teman-teman sekalian juga alhamdulillahnya juga mendukung ya Kak ya. Jadi kalau untuk dari tempat kerja untuk bisa tampil-tampil audisi itu nggak terlalu dipermasalahkan. Nah yang beratnya itu cuma di apa namanya Kak?
0: Apa tuh?
1: Untuk mengasih yang terbaik aja sih, itu yang sulitnya memang kalau selama audisi diikuti Bintang Radio ini.
0: Oke, jadi kan di Bintang Radio kali ini juga ya pasti tiap penyanyi tuh punya lagu yang terasa bagaikan, gimana ya bisa bilangnya ya, gunung tinggi yang harus ditaklukkan, keren kali itu. Ya kan, jadi mungkin ada tantangan tersendiri untuk kali ini di lagunya ya, apalagi ya banyak banget kan, apalagi banyak. Di lagu daerah ya.
1: Iya.
0: Setahu aku lagu daerah juga cukup sulit untuk para peserta Bintang Radio 2026 ini, Jadi lagu apa yang menurut Bang Surian nih paling sulit dibawakan selama proses audisi ini?
1: Ya pastinya kayak lagu daerah saat ini, mungkin ya lagu Butet itu juga termasuk golongan lagu yang sulit Kak, karena itu nggak bisa untuk turun di nada rendah dan nggak bisa terlalu tinggi kali. Dan juga lagu apa namanya, lagu Dodoy Si Dodoy itu loh Kak, tahu?
0: Oh, karena aku gak handal lagu daerah ya.
1: Oh iya, itulah. Karena itu juga melakukan lagukannya dengan cara harus pakai cengkok. Nah, kalau kita di lagu Batak ini harus punya suara yang tinggi, lagu daerahnya. Pokoknya untuk lagu daerah ini memang betul-betul sulit sih.
0: Sulit.
1: Untuk penyanyi-penyanyi pop seperti saya.
0: Oke, jadi untuk pastinya kan ada lagu daerah, lagu pop. Saingan terberat nih menurut abang di Bintang Radio Sibolga 2026 ini, dari boleh nih dipilih dari lagu pop boleh, dari lagu daerah boleh, biar kita tahu siapa sih saingan terberat abang gitu.
1: Pastinya saingan terberatnya Kak untuk yang sudah pernah mencoba tahun lalu pastinya, dan untuk orang yang dari luar daerah juga pastinya juga itu berat-berat Kak, apalagi mereka juga sudah memiliki pengalamannya masing-masing dalam dunia permusikan ini. Itu salah satu hal tantangan saya yang paling berat Kak, untuk menghadapi mereka semua.
0: Oke, nah untuk persiapan nih, aku mau ngomongin soal persiapan juga nih untuk Bang Surian. Kan biasanya nervous itu datang tanpa diundang, apalagi ya untuk yang mau tampil nih.
1: Iya, kalau soal nervous itu Kak, mungkin setiap orang yang sudah berpengalaman sekalipun pasti akan nervous, dan cara mengatasinya juga dari diri kita sendiri. Untuk menampilkan yang terbaik itu sulit, tapi kalau soal nervous itu sudah pasti Kak.
0: Jadi apa sih trik tercepatnya Bang Surya untuk mengontrol nervousnya abang ini, yang paling apa sih triknya aja untuk teman pro 2 semua dibagikannya?
1: Intinya kayak aku nih udah biasa nih tampil-tampil di kafe-kafe ataupun ikut audisi-audisi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ngapain aku nervous untuk saat ini, padahal aku udah biasa melakukannya sehari-hari kok. Gitu aja sih Kak, pemikiranku untuk kalau seumpamanya mau tampil audisi kalau lagi nervous.
0: Oke, nah kita masih ngobrol lagi nanti sama Bang Surya di sini, dan juga sama penyiar-penyiar kita untuk di Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Tapi sebelum itu kita break dulu, dan sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Oke teman Pro 2, kita balik lagi masih di sore bercerita berjaringan untuk Korwil 16 Pro 2 Medan, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ya sama Bang Surya di sini, tapi kita bakal ngobrol lagi untuk rekan-rekan penyiar kita. Tapi kali ini kita mau dengar suara Pro 2 Gunung Sitoli gak sih? Tadi karena agak-agak audionya bermasalah ya. Sekarang udah ada gak Bang Niko? Halo Bang Niko. Oke, belum ada. Jadi sebelum ke Bang Niko, kalau gitu kita ke Pro 2 Medan. Bang Argun? Oke, belum ada ya. Jadi kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol dulu ya, sebelum kita beralih ke rekan-rekan penyiar lainnya. Dah, walaupun ini memang kompetisi ya untuk bintang radio ini, kebersamaan antar peserta pasti terbangun. Iya kan?
1: Pasti.
0: Gimana sih Bang Surya melihat kayak persaingan dengan teman-teman sesama peserta Bintang Radio 2026 ini?
1: Ya pastinya Kak, kalau untuk mengenai peserta Bintang Radio tahun 2026 sekarang, kita sebagai sesama peserta juga saling merangkul Kak, dan saling mengingatkan jika ada salah. Setelah beraudisi kita turun, aduh tadi ada salahmu di sini, tadi ada salahmu di sini. Bahkan itu udah kami lakukan dari tahun 2022 saya mencoba.
0: Oke, jadi memang pasti komunikasi juga berarti pasti ya, pas sebelum masa standby pasti ada ya gitu ya.
1: Pasti ya.
0: Dan biasanya apa sih yang diomongin kayak sebelum nunggu antrian ya namanya ya, untuk nyanyinya sesama peserta lain gimana sih omongannya?
1: Ya, pastinya kami mau juga sama-sama belajar juga kan, sama-sama. Wih apa kurang ini, dan dia pun dan teman kita itu juga mau juga mengingatkan kita. Oh ya kau kurang ini juga, harus lebih ini, harus lebih ini. Jadi kita juga bertanding tapi saling berbagi ilmu juga kan.
0: Oke. Jadi ada aja ya momen serunya sama peserta-peserta juga.
1: Iya, Kak. Intinya saling merangkul juga lah kami semua.
0: Oke, jadi memang siapa sih yang aku pengen tahu tuh peserta yang paling akrab gitu sama Bang Surya dan sering banget diajak latihan bareng, ada nggak? Kalau untuk selama Bintang Radio misalkan yang dari pertama sampai sekarang, ternyata kenal dari Bintang Radio dan sering juga sekarang sampai sekarang latihan bareng, ada nggak kayak gitu?
1: Ada Kak, pastinya ada juga. Kayak contoh yang juara 1 tahun 2022, dari yang juara 1 tahun 2024, dan dari teman-teman yang sekarang juga yang pernah main tahun 2025, kita juga mau sama-sama belajar, saling-saling berbagi ilmu sama-sama, pokoknya ya gitulah Kak.
0: Oke, nah berarti memang persahabatan kayak lahir dari kompetisi itu ya?
1: Iya,
0: oke. Nah kita mau terhubung juga ke Pro 2 Gunung Sitoli, udah ada belum ya? Pro 2 Gunung Sitoli untuk Bang Niko. Halo Bang Niko.
2: Halo Kak Sofia.
0: Oke,
2: Bang Niko. Karena suaranya udah ada kan, suara kita.
0: Oke, udah aman nih. Bang Niko udah ada suaranya. Ada yang mau ditanyakan Bang Niko? Mati suaranya. Ada? Oke, silakan Bang Niko.
2: Ganggu nih Kak, audio di sini.
0: Halo Bang Niko, suaranya terputus lagi. Terdengar Bang Niko? Oke, Bang Nikonya masih terganggu.
2: Halo.
0: Halo? Masih terputus-putus nih Bang. Aman Kak? Oke, kalau gitu kita dari Bang Niko ke Bang Argun deh. Ada Pro 2 Medan, silakan Bang Argun. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bang Argun?
3: Kayaknya dari Pro 2 Medan ya, sore ini mungkin di akhir sih, Sof, ya. Karena udah hampir jam 17. Ini buat Surya ya, Sur.
1: Iya,
3: dari tadi aku udah nyimak perjalanan kamu tuh sangat luar biasa ya.
1: Iya,
3: sampai
1: Pak.
3: Ke tahap ini.
1: Iya,
3: ya, terakhir Sur. Ada nggak pesan atau tips dari kamu buat anak-anak muda Sibolga ya, dan khususnya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di tiga kota ini, yang punya bakat nyanyi tapi masih minder nih buat ikutan kompetisi besar kayak gini nih, Sur, ada nggak?
1: Ya pastinya bang, untuk teman-teman yang suka bernyanyi, jangan takut ataupun ragu untuk menunjukkan bakat kalian semua. Dan untuk kata-katanya saja, singkat aja, kita boleh kurang tidur tapi kita harus punya banyak mimpi.
3: Wih, cakep, keren ya, luar biasa. Saya thanks Sur ya udah hadir di Produksi Bolga dan bincang-bincang di Sore Bercerita Berjaringan hari ini ya.
1: Iya bang, terima kasih.
3: Balik lagi Sof.
0: Oke, okay, thank you Bang Ragun. Ya emang durasinya udah tinggal 10 menit lagi. Gak kerasa. Nah untuk Bang Surya nih, pastinya untuk teman Pro 2 semua, mungkin ada yang belum tahu Bintang Radio 2026 ini, tapi Bang Argun juga pasti pengen banget ya untuk mempromosikan. Wah, karena kita udah ada sistem voting ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, dan teman Pro 2 juga bisa voting untuk Bang Surya di website kita
1: di
0: ya.
1: Di website bintangradio.rri.id.
0: Oke, dengan nama siapa?
1: Dengan nama Surya Fikri Handoko. Surya Fikrinya nyambung ya, nggak spasi.
0: Oke, okay, itu dia untuk teman Pro 2 semua bisa minta dukungannya ya. Atau mungkin teman Pro 2 bisa mampir juga kalau ada peserta favorit kalian lainnya ya di website kita di bintangradio.rri.id. Tapi sayangnya memang untuk Pro 2 Gunung Sitoli belum ada ya suaranya Bang Niko di sini ya. Mungkin lain kali bisa ada suaranya ya Bang Niko. Dan memang ceritanya seru dan menginspirasi banget untuk perbincangan kita hari ini sama Bang Surya. Dan makasih banget untuk Bang Surya udah main-main ya.
1: Iya, terima kasih kembali Kak.
0: Iya. Dan untuk teman Pro 2 mungkin ada closing statement untuk gimana sih motivasinya untuk mengejar cita-citanya seperti abang. Kan abang bisa kerja sampai sambil bernyanyi. Ada nggak sih dorongannya untuk teman Pro 2 semua?
1: Iya, pastinya untuk dorongannya seperti yang saya rasakan sekarang, itu semuanya tergantung hati dan niat kita masing-masing sih Kak. Jadi walaupun kita punya banyak kegiatan apapun itu, yang namanya bakat untuk disalurkan itu harus tetap bisa kita lakukan dengan niat kita sendiri.
0: Oke.
1: Iya Kak.
0: Yang penting niat dulu ya.
1: Intinya kita niat, jangan putus asa. Ataupun kita kalah, gagal, kita coba lagi, kita gagal, kita coba lagi. Nah bahkan juga saya juga Kak pernah mencoba di tahun 2023. Itu saya nggak sampai untuk bisa nyanyi di sini Kak. Karena saya sudah gagal di video.
0: Oh iya.
1: Iya, yang bahkan orang RRI juga nggak tahu itu.
0: Oh iya, ternyata yeah. Ada juga berarti.
1: Ada juga Kak.
0: Momen yang kayak krusial.
1: Krusial. Gitu. Sakit ya sakit, pastinya. Sempat putus asa ya sempat di tahun 2024 saya putus asanya di situ juga, kayak nggak nyoba di situ. Tapi kita ada niat untuk menyalurkan hobi kita, bakat kita lagi. Coba aja lagi di tahun 2025. Ya alhamdulillah dicoba tahun 2025 dapat juara satu di situ Kak.
0: Alhamdulillah. Semoga tahun ini bisa ya.
1: Semoga alhamdulillah lah bisa.
0: Iya, pokoknya.
3: Tapi ya mungkin dari aku ya.
0: Oke. Okay.
3: Kalimat apa ya? Kalimat akhir ya dari Pro 2 Medan. Tapi aku pengen ngasih kalimat akhir tapi ya udahlah, nah ini aja waktunya.
0: Oke.
3: Kalau tadi Sur bercerita ya bareng sama Surya Fikri, Sur.
1: Iya bang.
3: Buktikan ya untuk dari RRI Sibolga, kau bisa kasih yang terbaik ya untuk kita nanti bakalan bertanding di tingkat Korwil. Yeah. Dan nanti kita tunggu untuk kesuksesan besarnya buat babak finalnya nanti. Tunjukkan ya Sur kalau Sibolga nggak kalah gokil dari Medan.
1: Semoga aja.
3: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih bang.
0: Okay, thank you bang. Jadi udah dibilang ya. Jadi penyiar juga bilang untuk sukses juga ya. Buat persiapannya menuju nanti sampai final semoga ya. Dan kita semua mendoakan yang terbaik juga.
1: Amin.
0: Ya. Oke. Okay. Okay. Nah, teman Pro 2, makasih banget juga untuk teman Pro 2 yang udah setia nih dengerin kita, baik itu dari Pro 2 Medan, Pro 2 Sibolga, dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Bahkan ada juga yang menyaksikan ya mungkin di siaran langsung YouTube kita di RRI Sibolga. Dan sudah Bang, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, rekan-rekan penyiar kita, ada Bang Argun dari Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli, Bang Niko. Semoga kita bisa dengar suara Bang Niko lain kali juga ya. Oke, teman Pro 2, nanti teman Pro 2 bisa balik lagi ke Pro 2 masing-masing ya, Pro 2 favorit kamu di daerah kamu sekalian ya. Jadi bisa ke Pro 2 Medan dan juga Pro 2 Gunung Sitoli, karena nantinya pastinya rekan-rekan penyiar lain nyiapin program seru lainnya untuk teman Pro 2 semua. Dan di sini Sophia pamit undur diri, dan sama Bang Surya juga di sini. Ya, dan teman Pro 2 sampai jumpa di sore bercerita berjaringan Korwil 16 berikutnya.
4: September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
7: Teman terbaik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
6: Teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya, sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Halo teman bro semua. Wow, tadi kita lagi seru-seruan ya untuk di sore bercerita berjaringan ya di Pro 2 Medan, Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli. Dan teman Pro 2, semoga teman Pro 2 enjoy banget untuk obrolan kita tadi ya sama bintang tamu kita untuk Bang Surya, salah satu peserta Bintang Radio 2026 untuk daerah Sibolga sendiri. Dan teman Pro 2 mohon dukungannya juga nih untuk peserta-peserta favorit kalian, pokoknya bisa banget dukung ke melalui website kita ya di bintangradio.rri.id. Siapa tahu teman Pro 2 ada yang belum tahu infonya, silakan kunjungi dan juga vote, klik favorit peserta kamu. Dan teman Pro 2, untuk teman Pro 2 aku punya ada waktu kira-kira 30 menit lagi ya, aku nemenin teman Pro 2 semua karena aku biasanya bertugas sampai jam 6 sore nih teman Pro 2, dan situasinya di luar lagi hujan. Hujan deras ya. Jadi untuk teman Pro 2, hati-hati di perjalanan ya, bawa payungnya, bawa jas hujannya. Semoga sampai ke tempat tujuan, entah di mana, maupun di rumah atau mungkin mau pergi lagi ke tempat lain. Ya, semoga hati-hati di jalanan ya, lihat kanan kiri dan jalanan juga licin. Jadi jangan ngebut-ngebut ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, semoga teman Pro 2 selamat beristirahat ya, apalagi udah sore pasti udah pada pulang sekolah dan juga pulang kerja. Nah, di sini Sophia pasti masih nemenin teman Pro 2 30 menit lagi. Jadi untuk teman Pro 2 kita putarkan lagu penyemangat untuk sore ini ya, lagunya Tulus dengan judulnya Teh Hijau.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rated Soups in the World.
4: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
5: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
7: Rude FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Teman terbaik kamu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Oke, teman Pro 2 semua, di sini saatnya Sophia ya sayangnya untuk pamit undur diri karena teman Pro 2 udah waktunya ya. Tadi udah Sophia bilang juga udah 30 menit berjalan. Nah, teman Pro 2 kali ini nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Amni ya untuk sampai malam hari, sampai tengah malam ya. Nanti teman Pro 2 bisa seru-seruan juga dengan info menarik dan obrolan serunya. Dan gak lupa ya lagu-lagu yang kece dan keren-keren untuk teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana dan siapin diri kalian untuk ke penyiar kita selanjutnya, yaitu adalah Kak Amni untuk teman Pro 2 semua. Dan di sini Sophia pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing off. See you next time.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat sore. Nah teman Perdua, senang sekali Amni bisa menemani kamu lagi di teras Perdua pada sore hari ini. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Semoga tetap semangat ya teman Perdua menjelang malam. Yang di jalan hati-hati di jalan, semoga sampai rumah dengan selamat dan bisa kembali lagi dengan berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Nah teman Perdua, seperti biasa di sore ini sampai jam 7 malam nanti kita bakal ngobrol mengenai budaya di Indonesia. Nah teman Perdua, kalau ngomongin soal kuliner sore-sore gini pasti bikin perut lapar ya. Nah topik kita pada hari ini bahas mengenai bubur Manado dari ratapan menjadi warisan. Tahu gak sih teman Perdua kalau olahan bubur itu pada dasarnya berawal dari strategi bertahan hidup saat masa-masa sulit. Bahkan dalam catatan sejarah Tiongkok kuno di zaman Kaisar Sun Yuan Huangdi pada tahun 238 sebelum masehi, bubur pertama kali dibuat pas lagi musim paceklik atau kemarau panjang, biar semua rakyat bisa makan. Dari situlah tradisi ngolah beras campur air dan bahan sekitar terus diwariskan ke berbagai penjuru di Nusantara. Nah teman Perdua, sore ini kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Utara nih teman Perdua. Ada bubur khas Manado yang kita dengar dengan yang kita kenal dengan sebutan tinutuan, yang punya sejarah yang panjang. Nah teman Perdua, dulu di Manado itu beras itu tergolong bahan pangan yang mewah dan susah dibeli sama masyarakat. Karena hidup berdampingan dengan alam pegunungan, masyarakat Minahasa memutar otak dengan mencampur sedikit beras bareng ubi, jagung, dan sayur-sayuran yang ada di pekarangan rumah. Nah dari hasil kreativitas ini justru melahirkan sajian yang lezat tinggi gizi dan penuh dengan rasa kebersamaan. Nah teman Perdua, menurut antropolog Jerman Gabriel Weichart sempat mencatat kalau tradisi makan masyarakat Minahasa ini sangat terikat sama alam sebagai pemburu, pengumpul, dan petani. Dan uniknya lagi, sejarawan RZ Leirisa menyebut kalau para penyebar agama atau Zending di awal abad ke-19 ikut meracik resep ini. Mereka bikin olahan rebusan sayur dengan cita rasa pedas supaya cocok sama lidah masyarakat lokal. Begitu Manado makin ramai, kebiasaan bikin tinutuan ini dibawa ke kota dan dipopulerkan dengan nama bubur Manado. Nah teman Perdua, keren banget ya, dari sejarahnya dari santapan rakyat sekarang jadi warisan kuliner yang mendunia. Nah teman Perdua, kamu sendiri nih gimana nih, suka tim bubur yang Manado mungkin, atau ada yang udah pernah coba bubur Manado? Boleh dong kamu berbagi cerita, atau ada bubur yang kamu suka mungkin berbagi cerita di 0811-6563-033. Jangan kemana-mana teman Perdua, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Ron, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan Opek. Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amnita Mompa 2 di teras Pro 2 pada sore hari ini. Dan Mompa 2 menikmati bubur Manado ini atau tinutuan ini dimati biasanya bersama ikan tongkol ataupun ikan asin ya teman berdua. Kemudian ada sambal yang membuat rasanya semakin gas. Bisa menggunakan sambal bakasang ataupun dabu-dabu. Jadi ya coba deh kamu bayangin, tekstur buburnya udah lembut, sayurnya beragam, kemudian bertemu dengan rasa gurih ikan dan sensasi pedas dari sambal. Ini bukan hanya sekedar menu sarapan aja ya teman berdua, juga buat masyarakat Manado, tinutuan juga menjadi bagian dari kebiasaan kuliner yang terus bertahan. Dan biasanya bubur ini paling nikmat disantap ketika masih hangat teman berdua.

0: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amnita Mampo 2 di Teras Pro 2. Masih bahas mengenai bubur Manado ya, teman Pro 2. Dan tadi juga bubur ini yang bikin spesialnya lagi ada campuran dari daun gedi, teman Pro 2. Daun gedi ini daun yang mirip dengan daun pepaya, tapi gak ada rasa pahitnya sama sekali. Jadi itu bikin kuah bubur ini gurih alami. Nah, teman berdua, gak cuma nikmat ya, bubur Manado ini kaya akan nutrisi dan vitamin karena kandungan sayurnya yang komplit tadi itu. Biasanya juga orang Manado menikmati tinutuan ini selagi hangat dialasi dengan daun pisang, terus ditemani dengan ikan tongkol atau ikan asin yang renyah, serta sambal bakasang atau dabu-dabu. Nah, buat kamu yang mungkin lagi melancong ke Manado atau mau coba bikin sendiri di rumah, ya resepnya simple dan bisa kamu jadikan sebagai menu sehat harian, teman berdua. Nah, teman berdua, sekarang kita tahu ya kalau bubur Manado ternyata punya cerita yang jauh lebih panjang daripada sekedar menu sarapan. Ada perjalanan dari keterbatasan pangan, kreativitas masyarakat, kedekatan dengan alam, sampai akhirnya menjadi kuliner yang dikenal luas sampai sekarang ini. Dan ternyata sekarang tinutuan ini bisa dengan mudah ditemukan di berbagai tempat di kota Manado. Dan kalau teman berdua berkunjung ke Manado, mungkin ini bisa jadi alternatif kuliner yang teman berdua bisa coba. Nah, teman berdua, mungkin Amni pamit undur diri dulu ya dari Teras Pro 2 pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di Teras Pro 2 edisi selanjutnya. Namun jangan kemana-mana, teman berdua, tetap di 94,8 FM karena nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta di acara musik live chat.
1: Menjadi diri sendiri.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
3: Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pak keras oleh banyak cerita, mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

selalu kuat. Lemah datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat.

Iya, di taman nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 di hari Rabu ini di tanggal 16 September 2026? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini. Karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung teman bro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua ya yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Bro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Boleh di F ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa, jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin. Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya, kan? Jahil-jahil aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana-sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi, mana pundi-pundi. Gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu. Gitu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Hmm. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah
0: ya?
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener.
1: Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah. Kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
1: Heeh. Kayak enggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh aja dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, ya bingung
1: memang,
0: gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan nggak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: ya
1: bingung, tapi yang kelihatannya nggak bingung
0: yang menang. menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album gitu kan.
0: Benar.
1: Mama
0: bener.
1: Juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Yeah,
1: itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Aku juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
0: Okay.
1: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar.
1: Pengen banget raih gitu loh
0: kakak-kakak
1: RRI Pro 2.
0: Asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro, udah siang.
3: Bangun.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget. Okay. Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah ternyata. Seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang, oh sedep banget.
0: Sedep banget
1: ya.
0: Itu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh, iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah,
1: masalah-masalah
0: gitu
1: yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan. Yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa sih ini, mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh udah deh, apa lagi deh, aduh udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek. Hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa, terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim. Waktu itu gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Pura-pura gak bingung aja, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul.
1: Makanya album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
1: Ori.
0: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
0: Gue
1: juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Dan
1: menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Okay. I get it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lo alamin?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z. Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audience gue gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orangnya kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja. Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.

0: Ngaduk ayang soalnya.
1: Ngaduk ayang, bener, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes, ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku. Gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin,
1: bener sih. Nantangin, ya. Oke, okay, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke, okay. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah. Ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh? Nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua lagu-lagu enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
0: Iya, gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh, gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya. Kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan

0: kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik, kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay, heran okay. Sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
1: Okay.
0: Setelah sub selada. Aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
0: Gitu. Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar-benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagu itu kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe.
1: Oh.
0: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow,
0: berarti terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album ini?
0: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya terus aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, tak dang Dungdat, udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dung Dat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Bener.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, bener. Bisa lah ya. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Hasselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibuji-bujiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pin... Bentar. Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak Hikayat Cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Gitu. Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda, aku koleksi vinyl dia.
0: Wow, tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinylnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget, aku bilang, aduh bun, aku fans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Umi Elvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik. Nah dua kalinya lagi ketemu di lift. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound. Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Ting. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan Star-struck banget kan.
1: Kaku
0: banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotelnya siapa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak, iya, jangan cek sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke, okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Mm-mm, paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget. Okay. Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: kan
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng-cung-ceng-cung. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung, cung-ceng-cung. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: bener.
1: Yang kita bisa untuk
0: bener.
1: Proses gitu.
0: Okay.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu yang cukup nguras tenaga.
1: Karena akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu gitu. Bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal bener. Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
0: udah
1: familiar
0: paham,
1: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini
0: bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: taste-nya.
1: Harus ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak aduh. Ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau mulai belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener, bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya. Bener-bener.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau kasih tau aja, yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah wah seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak
0: obit.
1: Apa sih nih nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2 tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out. Alright. Okay. Everything is sedap. Sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga ada soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.
1: Life Tips.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku. Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: I can't find myself.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: adalah pendukung bahasa nasional.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Prodia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Kamu pernah mikir gak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
2: ...94,8 FM, Broadway Sibolga.
3: Teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan, dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM. Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
0: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94.8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Kamis tanggal 17 September tahun 2026. Teman terbaik Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Eh, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
2: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
1: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
2: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
1: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
2: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
1: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
3: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hai sis, finally you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
2: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
1: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
2: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
2: Ya sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
2: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
2: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
1: Emang segitunya ya sis?
2: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
3: Pro 2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM
3: Pro 2.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ini lu ngomong-ngomong kenal dia di mana? Pagi ini kamu sholat subuh jam berapa?
6: Alhamdulillah, on time, Pak.
5: Kalau kamu istiqomah, sholat subuh di masjid 40 hari tanpa putus.

0: yang baik. Masa tidak ada wanita di hati kamu?
1: Bismillah, datengin walinya pakai cara yang baik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita taufik, memberikan kita keafiatan serta kesempatan untuk mengkhatamkan kitab Bawa'itsul Khalas minadz dzunub karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kitab ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama membahas tentang 20 faktor pembangkit yang bisa menjadikan kita bangkit dari keterpurukan, jeratan dosa dan kemaksiatan, yang bisa mencegah kita untuk kembali melangkah menuju dosa dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita memberikan resume atau ringkasan dari ke-20 faktor tersebut. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan kemudahan bagi kita semua. Al-ba'itsul awwal atau faktor pembangkit yang pertama adalah ijlalullah Subhanahu wa taala wa i'zamuhu. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita maksiati itu. Betapa agungnya Allah. Tegakah kita bermaksiat kepadanya? Ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, mahabbatullah, dengan membangkitkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tabiat orang yang mencintai adalah dia tidak akan berani untuk bermaksiat atau ingkar kepada yang dia cintai. Al-ba'itsu tsalits, yang ketiga adalah ni'amullahi wa ihsanuhu, dengan mengingat-ingat, terus mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat-Nya yang melimpah kepada kita setiap hari. Niscaya itu akan menghadirkan rasa terima kasih dan rasa takut untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian yang keempat adalah ghadabullahi wa intiqamuhu. Senantiasa kita mengingat bahwasanya Allah itu bisa murka, bisa marah dan bisa memberikan balasan. Wallahu'udzubillah. Dan jika Allah memberikan balasan, azab dan siksaan tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa melawannya kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah fawatul khairi wal fadl, dengan menghadirkan perasaan bahwasanya dengan melakukan dosa kita kehilangan begitu banyak kebaikan dan anugerah. Yang keenam, ladzatu qahrin nafsi wa irghamus syaitan. Ya, hendaklah difahami bahwasanya ketika kita berupaya menaklukkan syaitan, menaklukkan hawa nafsu, ada rasa manis yang kita dapati dalam hati kita. Kemudian yang ketujuh, al-fawzu bil-iwadhi minallah. Hendaklah diyakini bahwasanya seseorang yang meninggalkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan adalah ma'iyatullah Subhanahu wa taala al-khassah. Orang-orang yang berupaya menghindarkan diri dari kemaksiatan, dia akan mendapatkan kebersamaan dari Allah yang sifatnya khusus, istimewa sekali. Kemudian yang kesembilan, al-khawfu min mubaghatihi al-ajal. Menghadirkan rasa takut hadirnya kematian secara mendadak. Kemudian yang ke-10 adalah mashhadul bala wal afiyah, dengan menghadirkan gambaran bala, siksaan Allah atau azabnya yang diturunkan kepada orang-orang yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghadirkan gambaran betapa butuhnya kita kepada keafiatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa diraih dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ke-11, ta'zizu mujahadati dawa'i syarr, dengan memperkuat kemampuan kita dalam bermujahadah melawan semua faktor yang mengajak kepada keburukan. Itu harus dilawan. Kemudian yang ke-12 adalah muharabatu khawatirin nafsil batilah, berupaya memerangi semua bisikan-bisikan atau lintasan-lintasan di jiwa yang mengajak kepada keburukan. Kemudian yang ke-13 adalah sarful hawa ila ma yuhibbuhullah, memaksa jiwa, memaksa hati ini, memalingkannya dari yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 adalah at-tafakkur fi ayatillah azza wa jalla, dengan melakukan tafakkur, ibadah tafakkur, merenungi, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun yang Allah tampakkan di alam semesta ini.
Kemudian yang ke-15 adalah sur'atu zawalid dunya wa inqida'uha. Dengan mengingat-ingat bahwasanya dunia ini akan cepat sekali sirna dan fana, semua kenikmatan yang di dalamnya begitu cepat hilang. Kemudian yang ke-16 adalah al-iltija'u ila man biyadihi kullu syai. Senantiasa selalu kembali kepada zat yang di tangannya segala sesuatu. Kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah. Kemudian yang ke-17 adalah at-tayaqquz li jadhibil khairi wasyarr. Ya, dengan sadar bangkit dari keterbuaian bahwasanya senantiasa ada dua hal yang bertentangan yang senantiasa menarik kita. Ada yang menarik kita selalu kepada keburukan, hawa nafsu yang buruk. Ada juga bisikan dari fitrah, bisikan dari kebenaran yang Allah tanamkan di dalam hati menarik kita kepada kebaikan. Nah, hendaklah kita senantiasa mengikuti kebaikan tersebut. Dan jangan mau untuk mengikuti ajakan keburukan. Kemudian yang ke-18 adalah at-takhliyatu qabla at-tahdiyah. Harus difahami bahwasanya prinsip yang harus ada pada diri kita adalah menyucikan, membersihkan terlebih dahulu, baru kemudian menghiasi. Ya, membersihkan kotoran di hati, baru kemudian menghiasinya dengan amalan-amalan saleh. Karena percuma hati yang dihiasi, namun masih belum bersih dari kotoran. Kemudian yang ke-19 adalah an-na'im wal-izzu al-haqiqi fi daril baqa. Dengan senantiasa mengingat bahwasanya kenikmatan dan kemuliaan yang sejati itu hanya ada di surga negeri keabadian. Kemudian yang ke-20, jihadun nafsi wattakhallus min awaidis su. Dengan bermujahadah melawan hawa nafsu, melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini dia 20 faktor pembangkit yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dengan mengambil intisari dari penjelasan Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dari kitabnya Uddatus Sabirin. Semoga memberikan faedah yang berharga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yah, yah. Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernah nggak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: kali. Kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Eh, kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.
5: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan apa aku bilang.

cairan dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih
2: baik. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
2: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
1: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
3: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat, serta resiko penyakit mulut dan kulit. Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya?